0: Dari Merdeka Barat 4 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah dan pelajari setiap perkara yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan.

KPK pastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga mengkritisi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. 6,3 magnitudo terjadi dekat Alaska. Inilah berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Rizky Sartika.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh sampai nilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi.
1: Dalam ini fakta

masukin berkat tersebut. Bisa rekam. Senang gak? Tangan yang muncul dan mandah. Gak mau. Duduk. Tersebut. Ya. Tak boleh. Duduk sekarang saya.

0: けじゃなくて、それがなかったかもしれない。私は、なんか、ちょっと、私は、どうすっぱけ学んだり、コンストしていっぱい
1: じゃない。でかいかけた。kalau makanya negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah harus tetap berkelola sesuai mekanisme yang berlaku. Sampai tersebut dan respon pertanyaan mengenai negara khususnya dalam perkara korupsi pengaturan kuota.
2: Jadi ini negara untuk saat ini itu dan negara itu harapan kuota ini negara masuk pengerahan negara termasuk yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah

0: apa mensejahterakan rakyatnya masuk dalam kerja. Jika kalau yang kuota itu swasta, jika apapun yang dia orang akun, nah mestinya karena kemenangan melawan hukum tadi harusnya yang berangkat adalah urut opsi yang dibawanya tapi langsung yang punya uang kan dapat keuntungan ya kan? Keuntungan itu karena ini kuota itu dianggap kerugian negara.
1: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara, namun masih terdapat PIHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota kuota yang sah. Perkara dugaan pengaturan kuota pengadaan haji tahun 2023-2024 mengurusi pengadaan jaksa dakwa sempat terkait dengan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKRI, dugaan pra tersebut disebut merupakan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Protigerer terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai evaluasi serta perbaikan kerja. Tumpeti forkap yang disampaikan
3: oleh Bawaslu. Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan masa kepemimpinan saya.
4: Anggota Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu selang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pestasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini kuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
3: Kami berharap teman-teman jurnalis itu terbiasa

0: memiliki mata. Eri Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
1: Lihat, jurnalis itu dilahirkan. Ya, tapi kenapa jalan jurnalis itu adalah jalan yang panjang? Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok, itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Menyampai avatar, itulah seorang ideolog.
0: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Toto Karyono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter. Mulai 1 September 2026, harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Aris Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Pagi pendengar, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali ya, tadi dapat kembali menemani Anda dalam lintas siang edisi Jumat 4 September 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, baru saja ya Anda ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi cek fakta dan juga beragam informasi lainnya ya pendengar. Dan nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur kami juga akan hadirkan siaran langsung ya, ibadah sholat Jumat, dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan kami juga akan hadirkan kembali ya pendengar informasi cek fakta berikutnya di pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.
4: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
5: Iya.
4: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
6: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
4: Inner beauty.
7: Itu sih kecantikan dari dalam.
4: Cakra.
8: Tenaga dalam.
4: Kalau nepotisme.
9: Kekuatan orang dalam.
10: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
11: Informasi cek fakta pagi ini ya, terkait dengan pulau Menjangan kecil yang dijual seharga 500 miliar rupiah. Informasi ini kami lansir dari portal resmi komdigi.go.id, di mana beredar di media sosial TikTok mengenai informasi yang menyebutkan bahwa pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas sekitar 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Dan apakah benar informasi tersebut, pendengar? Setelah dilakukan ya penelusuran dengan menggunakan kata kunci pulau Menjangan kecil yang dijual harga 500 miliar rupiah, maka ditemukan ya pemberitaan liputan6.com yang membahas informasi tersebut. Dan dalam pemberitaan yang terbit pada hari Selasa 25 Agustus 2026, di mana Bupati Jepara Witiarso Utomo yang menyatakan bahwa informasi mengenai penjualan pulau Menjangan kecil ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya informasi tersebut adalah tidak benar ya pendengar. Dan pemerintah daerah juga telah melakukan konfirmasi melalui Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Karena itu informasi yang menyebutkan pulau Menjangan kecil dijual seharga 500 miliar rupiah ini dinyatakan tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Baik, mendengar dengan adanya informasi ini ya, menjadi pengingat untuk kita semua agar tidak langsung ya percaya dan juga menyebarkan informasi yang beredar di media sosial. Jadi Anda harus terus pastikan, cek sumbernya, cari informasi pembandingnya, dan jangan buru-buru membagikan informasi sebelum mengetahui ya kebenarannya seperti apa. Dan itulah informasi Cek Fakta pagi hari ini pendengar. Mari kita bijak ya bermedia sosial, saring sebelum sharing.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, pastikan Anda selalu memverifikasi informasi sebelum Anda membagikannya ataupun mempercaya informasi tersebut. Dan ikuti terus segmen kami di Cek Fakta yang hadir setiap hari ya pendengar, pada pukul 9 lebih 30 menit, di pukul 13 lebih 30 menit, dan di pukul 17 lebih 30 menit. Agar Anda bisa mendapatkan ya klarifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.

0: mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar. Dan termasuk tubuh
1: kubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
0: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
4: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di

0: bookingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore Gantari dalam Lintas Siang. Dan saat ini kami hadirkan lagu dari Hi-Fi ya, dengan judul Sama-sama Tahu, dan dilanjut dengan Malik and the Essential dengan judul Mendekat, Melihat, dan Mendengar.

Baik, pendengar, kita jeda sesaat ya untuk menyimak informasi terkait dengan Presiden Prabowo ingin perdagangan bebas Indonesia-Eurasia segera diberlakukan.

Baik pendengar, kembali kami hadirkan ya informasi yang dilansir dari rri.co.id di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong agar perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia segera diberlakukan. Perjanjian ini pendengar sebelumnya telah ditandatangani ya Indonesia bersama dengan 5 negara anggota Uni Ekonomi Eurasia, yaitu ada Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan dan juga Rusia serta Komisi Ekonomi Eurasia. Perjanjian tersebut mendengar ditandatangani di St. Petersburg, Rusia pada 21 Desember 2025 dan dalam Forum Ekonomi Timur atau Eastern Economy Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia pada Kamis ya 3 September 2026 kemarin. Presiden Prabowo meminta seluruh negara anggota Uni Ekonomi Eurasia segera menyelesaikan prosedur internal masing-masing agar perjanjian ini bisa segera diterapkan. Kemudian pendengar, Indonesia sendiri menurut Presiden Prabowo sudah menyelesaikan proses persetujuan parlemen. Bahkan pada bulan Juli 2026 Presiden telah menandatangani peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian tersebut. Lalu bagaimana manfaatnya ya pendengar dalam perjanjian perdagangan bebas ini, di mana akan menghapus atau mengurangi bea masuk untuk 11.882 pos tarif atau lebih dari 90% barang yang diperdagangkan. Dengan begitu pendengar, diharapkan produk Indonesia akan semakin mudah masuk ya ke 5 pasar negara Eurasia. Di sisi lain, produsen dari negara-negara tersebut juga akan mendapatkan akses ke pasar Indonesia yang memiliki lebih dari 290 juta konsumen. Dan selanjutnya, Presiden Prabowo juga berharap bahwa Forum Ekonomi Timur menjadi momentum bagi para pelaku usaha Indonesia dan juga Eurasia untuk mulai memanfaatkan ya peluang tersebut. Dan mulai dari mencari pembeli, menyiapkan logistik, hingga melakukan pengiriman perdana. Jadi pendengar, perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan juga Uni Ekonomi Eurasia ini diharapkan ya bukan hanya menjadi kesepakatan di atas kertas, tetapi juga bisa segera membuka peluang perdagangan dan juga pasar baru bagi dunia usaha Indonesia.

Itulah ya mendengar informasi terkait dengan Presiden Prabowo yang ingin ya untuk perdagangan bebas Indonesia Eurasia ini bisa segera diberlakukan. Dan informasi tersebut dapat Anda baca selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
4: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
5: Bagaikan malam tak berbintang.
4: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

103FM ada Adrian Khalif ya dengan judul 2001 kali pendengar menemani pagi hari Anda. Dan saat ini kami juga akan memberikan satu informasi ya terkait dengan BPOM, yaitu mengawal pengembangan terapi sel berbasis sains dan juga resiko.

0: Sobat pendengar, ada kabar menarik ya dari dunia kesehatan dan juga penelitian, di mana untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Asian Cellular Therapy Organization atau ACTO ke-17 tahun 2026. Dan forum internasional ini pendengar mempertemukan akademisi, peneliti, dokter, pelaku industri hingga regulator dari berbagai negara. Dan mereka membahas ya perkembangan penelitian dan juga penerapan terapi berbasis sel, termasuk peluang agar hasil penelitian bisa diterapkan secara aman dalam pelayanan kesehatan. Dan dalam forum tersebut pendengar, BPOM menegaskan bahwa pentingnya pengawasan terhadap produk terapi berbasis sel, termasuk stem cell atau sel punca. Dan BPOM juga mengawal pengembangan produk sejak tahap awal, mulai dari penelitian, persiapan uji klinis, hingga menuju komersialisasi. Tujuannya pendengar tentu untuk memastikan produk yang digunakan masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan juga khasiat. Dan BPOM juga mengingatkan kepada produk terapi ya berbasis sel yang tidak memenuhi standar ini tidak boleh dimanfaatkan, diedarkan maupun dijual, di mana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana hingga 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah untuk setiap item. Dan untuk memperjelas aturan tersebut pendengar, BPOM juga telah menerbitkan ya sejumlah regulasi, termasuk peraturan BPOM nomor 8 tahun 2025 tentang pedoman penilaian produk terapi advance. Hingga saat ini pendengar, BPOM juga telah menerbitkan 5 sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB bagi fasilitas pengolahan sel yang memenuhi standar keamanan dan juga mutu. Dan pendengar, forum ACTO 2026 ini diharapkan ya tidak hanya menjadi tempat berbagi hasil penelitian, tetapi juga memperkuat kerjasama antara peneliti, tenaga medis, industri, dan juga pemerintah ya tentunya. Dan harapannya inovasi terapi dari berbasis sel ini dapat terus berkembang, dan juga yang paling penting ya pendengar, hal ini dapat diterapkan kepada masyarakat secara aman, bermutu, dan juga bertanggung jawab.
1: Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.
0: Selanjutnya kami hadirkan satu buah lagu dari NPD dengan judul Sempurnanya Aku.

0: Baik pendengar, terima kasih ya Anda masih setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Gimana kabarnya ya? Sudah mulai menjelang siang pendengar, kira-kira masih semangat atau mungkin udah mulai berasa lapar ya? Dan pendengar, untuk Anda yang beragama muslim, jangan lupa juga untuk siap-siap ya melaksanakan ibadah sholat Jumat di siang hari ini. Dan semoga seluruh aktivitas hari ini dapat berjalan dengan lancar ya pendengar. Buat Anda yang mungkin masih sibuk bekerja, tetap semangat. Dan apa yang kita lakukan ya di hari ini dapat membawa kebaikan. Selanjutnya kami juga akan memberikan satu informasi masih dalam dunia kesehatan, yaitu di mana Kementerian Kesehatan mencatat 25 daerah alami kualitas udara yang tidak sehat. Dan informasi ini masih kami lansir dari laman resmi kami pendengar di rri.go.id, di mana Kementerian Kesehatan mencatat 25 kabupaten atau kota di Indonesia mengalami kualitas udara tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut mendengar menjadi perhatian pemerintah ya, karena paparan asap karhutlah ini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat. Dan di sini ada Wakil Menteri Kesehatan ya, Dante Saxono Harbuono, yang juga mengatakan bahwa pemantauan kualitas udara terus dilakukan di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dan sejumlah daerah masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya akibat karhutla. Selanjutnya pendengar, Dante juga menjelaskan ya bahwa kadar PM2,5 ini di atas 300 menunjukkan kondisi udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Selain di Pontianak, ada juga sejumlah daerah di Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat yang juga masih berada dalam kategori sangat tidak sehat. Dante juga mengatakan pendengar bahwa pencemaran udara akibat karhutla ini dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, terutama pada sistem pernafasan. Dan di sini Womenkes Dante juga menyebut serangan asma berat ini dapat menyebabkan kegagalan pernafasan. Jika terjadi berulang, kondisi tersebut dapat berpotensi ya untuk berkembang menjadi penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Dan terakhir pendengar, Dante juga mengungkapkan ya bahwa PM2,5 akibat karhutla tidak hanya mengganggu pernafasan tetapi juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada mata dan kulit. Partikel tersebut juga mempengaruhi pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular terutama bagi kelompok rentan.
1: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Ini toh video
4: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
6: Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
5: Cukup. Tidak.
7: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Radio Mercy 90,3 dan 97,5 FM. Kami hadirkan ya dua lagu yang gak kalah enaknya dari lagu-lagu yang tadi sudah kami hadirkan, yaitu ada Pura-Pura Cinta dari Ada Band dan juga nantinya akan ada Gia Indrawari ya dengan judul Seribu Kali.

0: dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
4: Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
5: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
4: Jadi kalau pohonnya habis?
5: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
4: Kasihan ya, ya. Rumah dan jalannya jadi rusak.
5: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
4: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
5: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
6: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Kipra Indonesia hadir untuk memberikan inspirasi, mengangkat seputar pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan pedesaan.
1: Yang pertama adalah kandang. Untuk kandang yang baik adalah kandang permanen.
2: Sesuai proyek mereka ambil di alat, dan pokoknya toko-toko juga semua mereka ambil di alat.
0: Di Pro 1 RRI Bovendigul, Kipra Indonesia kini hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.

Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

0: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru kau mau menyanyi, kak. Itu terserah kau. Tapi, habiskan kau pemakanan dulu, oke?
1: Okay? Ada mah air. Bu Alen, cepat, Alen.
0: Nah, itu toh, mama su bilang. Makan dulu, biar tidak tersangkut.

Anda mendengar masih di Pro 1 RRI Bovendigo. Saat ini pukul 11:18 ya waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dua lagu, yaitu dari Naif dengan judul Posesif dan juga Best Jam ya dengan judul Bukan Punjangga. Dan sesaat lagi pendengar, kami juga akan hadirkan lagu-lagu Islami ya untuk menemani Anda menjelang siaran langsung ibadah sholat Jumat yang akan dilaksanakan ya pada pukul 11:45 waktu Indonesia Timur dari Masjid At-Taqwa Kilo 3.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, pukul 11:31 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami ya dalam Lintas Siang hingga pukul 14. Dan saat ini kami hadirkan lagu-lagu Islami ya, dengan judul Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada, dan juga dengan menyebut nama Allah.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Ujibatin naru bisyahawat wa ujibatil jannatu bil makarih."
1: Neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan, dan surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci.

Bapak-Ibu masih bersama Tari dalam Lintas Siang Bu Fendi Gul. Dan tetap semangat ya dalam menjalani siang ini. Jangan lupa untuk recharge energinya dengan makan siang yang sehat dan juga tentunya minum air putih yang cukup ya, supaya tubuh kita bisa tetap segar dan juga aktivitas bisa terus berjalan dengan baik. Dan untuk Anda umat muslim pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga ibadah hari ini dapat membawa ketenangan, keberkahan, memperkuat iman dan juga memberikan semangat baru untuk kembali menjalani aktivitas. Dan sesaat lagi pendengar, kita juga akan bergabung ya bersama Masjid At-Taqwa Kilo 3 untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Jadi tetap bersama kami di 90,3 dan juga 97,5 FM.

الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله Mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa mengingat akan segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, untuk kemudian kita syukuri dan gunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pada kesempatan ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Beribadah kepada Allah akan menjadi manifestasi ketakwaan kita. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mungkin pernah mendengar sebuah kalimat, jika hidup kita ingin dipermudah, maka mudahkanlah urusan orang lain. Kalimat ini ternyata tidaklah sembarang kalimat, tetapi disarikan dari salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam kitab-kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi syarhil Arba'in Nawawiyah, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani menerangkan bahwa kemudahan yang didapat di dunia dan akhirat itu juga meliputi berbagai urusan dan apa yang diperlukan di dalam keduanya. Sahala alaihi umurahu wa maqalibahu fihima mujazatan wa mukafatan lahu bijinsi amalihi kama marra. Dipermudah baginya segala urusan dan keperluannya di dalam keduanya dunia akhirat sebagai balasan dan ganjaran baginya sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun jamaah sekalian, yang perlu kita perhatikan, ketika ingin memudahkan urusan orang lain adalah hendaknya
semua itu dilakukan di dalam perkara kebaikan. Jangan kita anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Menata sandal di masjid agar saudara kita ketika pulang dapat mudah menemukannya, itu pun termasuk sebuah kebaikan. Begitu pula dalam perkara yang lebih besar, seperti seorang pemimpin yang membuat kebijakan yang tidak menyusahkan rakyatnya. Bahkan dalam pekerjaan kita sehari-hari, seperti seorang polisi yang membantu orang menyeberang dan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, semuanya merupakan bentuk kebaikan. Maka jangan menunggu memiliki kedudukan atau harta untuk berbuat baik, karena setiap kita memiliki kesempatan untuk memudahkan urusan orang lain. Dan setiap kebaikan itu insya Allah bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk memudahkan orang lain dan juga saling membantu dalam kebaikan ini juga telah termaktub di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan wa taqullah inna allaha syadidun iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Dari ayat ini, Kiai Haji Bisri Mustafa di dalam tafsirnya Al-Ibris juz 6 halaman 270 mengartikan larangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan aniaya. Tindakan dosa dan aniaya ini semisal orang yang memberi suap untuk memudahkan atau meloloskan orang lain dalam melakukan kejahatan. Juga bersekongkol dalam hal urusan atau perbuatan merusak alam. Semua hal tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bahwa kalimat mempermudah urusan orang lain ini tidaklah kita telan mentah-mentah, tetapi dapat kita laksanakan dalam hal kebaikan. Dengan melaksanakan hal tersebut, kita juga akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sudah semestinya kita hidup berdampingan dan saling peduli satu sama lain. Apabila ada orang lain yang mengalami kesulitan, hendaknya kita ikut membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Salah satunya dengan mempermudah orang lain dan membuat mereka merasa bergembira. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini termaktub pula dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ahabbul ibad ila Allah Ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min yaqrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Hamba yang paling disukai oleh Allah menurut Imam An-Nawawi berdasarkan hadis itu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia, dan amalan yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin. Dia usir rasa lapar dari orang mukmin, atau dia hilangkan kesusahan dari orang mukmin, atau dia bayarkan hutang bagi orang mukmin. Demikianlah khutbah singkat ini, agar kita senantiasa mempermudah urusan orang lain, khususnya dalam hal kebaikan. Dengan mempermudah urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Untuk menutup khutbah ini, marilah kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan dan kemudahan kepada kita semua,
agar kita dan seluruh keluarga kita dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah, serta dijauhkan dari segala perkara yang mendatangkan azab dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.

0: kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdharul hadith.
0: Jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dusta ucapan.
2: Baik pendengar, Anda kembali ke studio Pro 1 RRI Bovendigo. Siang hari ini baru saja ya Anda ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Kilo 3. Dan selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan ya lagu-lagu islami untuk menemani Anda hingga pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-'azim.
1: Dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di Pro 1 RRI Bovendigo. Dan lagu Surgamu dari Ungu menjadi penutup lagu islami di siang hari ini. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan lainnya jelang penyampaian dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan pada pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koswoyo pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label

Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun grup band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akan

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: 90,3 ya dan 97,5 FM. Di sini ada lagu dari Sheila Majid ya dengan judul Percayalah. Dan mendengar kami juga akan memberikan satu informasi terkait dengan film Ramayana ya yang siap tayang secara global pada November 2026. Dan film Ramayana ini dijadwalkan tayang pada 6 November ya 2026. Film tersebut dibintangi sejumlah aktor papan atas Bollywood seperti Ranbir Kapoor, Yash dan juga Saiful Lavi. Dan selanjutnya pendengar, film ini ya berkisah tentang Pangeran Rama yang menjalani pengasingan bersama istrinya Sita. Kehidupan mereka berubah ya setelah Sita diculik oleh Rahwana yang kemudian memicu perang besar antara kebenaran dan juga kejahatan. Dan trailer dari film ini dirilis pada awal musim panas memperlihatkan efek visual ya berskala besar dengan persenjataan mitologi serta pertempuran yang sangat masif ya. Di sana digambarkan Rama bersumpah untuk mengalahkan Rahwana di tiga dunia sekaligus untuk menyelamatkan Sita. Dan pendengar, film ini diproduksi oleh Prime Focus Studios milik Namit Malhotra ya, dan juga Monster Mind Creation milik dari Yash. Dan Ramayana Part 1 ini juga akan dirilis bertepatan dengan periode liburan Diwali ya, sedangkan Ramayana Part 2 akan dijadwalkan menyusul pada Diwali 2027. Dan untuk pemilihan waktu perilisan tersebut berkaitan dengan makna festival Diwali dalam kisah Ramayana, dan ini menandai kembalinya Rama ke Ayodhya setelah 14 tahun menjadi pengasingan serta kemenangannya atas Rahwana. Dan pendengar, rumah produksi DNEG 8 penghargaan Oscar ini juga akan menangani efek visual film tersebut ya, dimana sebelumnya terlibat juga dalam produksi sejumlah film berkelas seperti Dune, Interstellar dan juga Inception. Itulah pendengar informasi terkait dengan film Ramayana yang juga bisa Anda baca ya selengkapnya. Mungkin Anda penggemar film tersebut, Anda bisa langsung baca selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id dengan judul film Ramayana siap tayang secara global November 2026.
1: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Baik pendengar, selanjutnya ada lagu dari Bunga ya dengan judul Kasih Jangan Kau Pergi. Dan sesaat lagi pendengar, kami juga akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigo.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan mengikutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: A deserved point, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif.

Berarti akan bertanding pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez. Sedangkan Celta Vigo akan bertanding ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 53. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama ini bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perrault. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

Beralih ke arena net, pendengar, IGA Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Ini menjadi pertemuan pertama

0: semifinal Open 6 tahun lalu. Kian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
1: Well, obviously to prepare, but
0: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Świątek akan menghadapi wakil Republik Ceko Marie Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2-6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
2: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlat dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Yuliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zaha Bigoli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gun Lista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok, dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi bentar, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar Arena Voli, pendengar, pasangan Bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yam Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita
2: turun. Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperbutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan jadi putuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke arah kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah mai by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Webinar Anda kembali bersama kami di 90.3 dan 97.5 FM. Baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan beragam lagu-lagu pilihan dan juga informasi lainnya ya, yang akan kami awali dengan informasi cek fakta.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar informasi cek fakta siang hari ini ya, terkait dengan Said Akil Siraj terpilih sebagai Rais AAM PBNU 2026 hingga 2031. Informasi cek fakta siang hari ini pendengar kembali kami lansir ya dari portal resmi komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Said Akil Siraj terpilih sebagai Rais AAM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU melalui muktamar ke-35 NU. Dan apakah benar informasi tersebut mendengar setelah dilakukan penelusuran ya bahwa klaim tersebut adalah tidak benar dan juga menyesatkan. Karena faktanya dalam muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, yaitu yang berada di Jombang, Jawa Timur pada hari Minggu 30 Agustus 2026 kemarin, di sini disampaikan ya bahwa KH Miftahul Ahyar yang kembali terpilih sebagai Rais AAM PBNU untuk masa khidmat 2026 hingga 2031. Dan di sini disampaikan pendengar bahwa Miftahul Ahyar sebelumnya juga menjabat ya sebagai Rais AAM PBNU periode 2021 hingga 2026. Dan ia kembali dipercaya untuk memimpin jajaran ulama PBNU setelah dipilih secara mufakat ya oleh 9 anggota Ahlul Haliwal Akdi atau AHWA. Dan pendengar, informasi tersebut ya yang menyebutkan bahwa Said Akil yang terpilih ya sebagai Rais AAM PBNU pada periode 2026 hingga 2031 adalah tidak benar ya atau hoax.

0: Baik, pendengar, itulah informasi yang beredar ya di media sosial Facebook yang sebaiknya mungkin tidak langsung Anda percayai atau mungkin langsung dibagikannya ya pendengar. Pastikan juga Anda melihat sumber kebenarannya dan juga dicek kembali ya apakah informasi tersebut benar atau tidak. Dan bijaklah dalam menggunakan media sosial. Anda juga harus saring ya sebelum Anda men-share berita tersebut. Dan pastikan juga Anda selalu memverifikasi info tersebut dan ikuti terus ya segmen kami di Cek Fakta yang hadir setiap hari pendengar pada pukul 9 lebih 30 menit, di pukul 13 lebih 30 menit, dan pukul 17 lebih 30 menit, agar Anda bisa ya mendapatkan klarifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

pendengar di penghujung lintas siang ya, hari ini kami hadirkan ada lagu dari Willy Sopakua, yaitu dengan judul Beta Pilihan Bukan Tujuan. Dan selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan lagu dari Gihon Merel featuring Toton Karibo ya, dengan judul

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
0: Buaya. Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Wadew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
3: Itu kebakaran. Kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
5: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena latar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Ada Rasa Cintaku dari Mayang Sari, pendengar, sebagai penutup pulintas siang ya hari ini. Gak kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Tandanya kami harus akhir ya lintas siang Bu Fendigo edisi Jumat 4 September 2026. Dan pendengar Tari juga seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya ya, dan kesetiaan Anda menemani kami sepanjang lintas siang hari ini. Dan setelah ini pendengar, kami juga akan hadirkan lintas sore Bu Fendigo yang akan ditemani ya oleh rekan Indah Dari, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya yang siap menemani aktivitas Anda. Pendengar, saya Tari dan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya pendengar. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa itu. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Prodangdut.

Pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini pukul 14 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur ya. Pro Saturday Ribu Fendikul, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali kembali menjumpai Anda selepas semalam kita berjumpa dan berpisah ya dalam program Ribu Fendikul Malam. Di sore hari ini pendengar, saya Indah Dari kembali menjumpai Anda sekaligus untuk edisi siang hari ini ya. Hari apa hari ini? Hari Jumat ya, 4 September 2026. Cukup terik, cukup panas, cukup haredang,

0: cukup apa lagi? Cukup hot siang hari ini pendengar ya. Cuaca Bovendigul, hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Ditemani dengan Cici Paramida, dengan Candu Asmara, sekaligus tadi ada Nike Ike Nurjana yang sudah berlalu ya, dengan Senyum dan Hatimu. Sekaligus pendengar untuk Anda yang mau bergabung siang menjelang sore hari ini di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya, di 0811 4954 333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS di 0811 4988 222. Baik pendengar, ternyata sudah ada yang mengantri di siang menjelang sore hari ini ya. Kita sapa dulu. Selamat siang, halo, ada siapa di mana?
1: Selamat siang Pro Dandut, Dandut adalah kita Mbak Indah.
0: Iya. Selamat siang Bunda Natalia, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Kalau Mbak Indah gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, hari ini bagaimana? Amin. Masih di Palu?
1: Masih Mbak Indah, besok saya baru mau pulang toli-toli.
0: Oke, hati-hati nanti dalam perjalanannya.
1: Bagaimana? Amin, cuaca? Makasih doanya ya Mbak Indah.
0: Sama-sama. Cuaca bagaimana di sana siang hari ini?
1: Aduh, lagi panas Mbak Indah. Ini sudah dari memang berapa bulan ini belum pernah hujan ini, okay, di Palu. Panas banget. Tapi kalau di ruangannya Mbak Indah kan dingin, tuh ada.
0: Betul sekali. Tapi memang Boven syukurnya pernah hujan beberapa kali meskipun tidak lama.
1: Oh, berarti
0: ya.
1: Pernah ya, tapi kalau Palu enggak pernah ini.
0: Enggak pernah ya.
1: Tapi kalau dengar kakak saya dia telepon tadi, dia bilang Toli-toli waktu minggu lalu ada hujan-hujan deras lagi. Tapi Palu ini enggak pernah hujan ini. Waduh, panas banget ini Mbak Ina. Berarti kalau siang begini takut mau keluar.
0: Itu lagi. Menyala nanti kulit.
1: Nanti sore-sore baru bisa keluar. Kalau siang begini ya sudah dalam rumah aja Mbak Indah.
0: Betul, dalam rumah aja. Nanti ditemani yang dingin-dingin ya.
1: Ah iya pasti.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Indah boleh lagunya Maimunah?
0: Boleh. Lagunya Maimunah dari
1: Mbak Indah cari
0: siapa?
1: Penyanyi. Nanti penyanyinya Mbak Indah carikan.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam-salamnya Mbak Indah yang pertama. Ada Ibu Putri bersama Pak Freddy ya. Selamat siang, salam sehat. Salam kompak selalu ya. Terus ada Dika Ditalia bersama Andi Cakrawinata ya. Terus ada Bung Andi Dibatam ya bersama Purnama Sari. Ada Bang Bintang bersama Pak Nasrun ya. Ada Bang Lai Putra Sengah. Ada Bunda Ima, ada Bang Uhud, ada juga Pak Win di Tokyo, ada Ibu Ani di Kota Mobagus, terus ada Bang Benito di Manado, Bang Cliff juga di Manado. Pokoknya buat semua-semua yang dirangkul dari Asam Tersir ya Mbak Indah, tanpa okay. Sekali. Buat Mbak Indah tetap semangat ya, sukses selalu, doa terbaik buat Mbak Indah dan keluarga di rumah.
0: Oke, okay. Terima kasih Bu Natalia, selamat siang.
1: Selamat siang dan bersama kita.
0: Oke, terima kasih Bu Natalia, sampai jumpa lagi ya. Ada Ibu Natalia di Palu siang hari ini ya, menemani kebersamaan kita pendengar ya, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Pro Satu dari Bovendigul ya, Bovendigul sore sekaligus mengudara di siang menjelang sore hari nanti ya. Kebersamaan kita tentunya hingga nanti terbenamnya matahari di pukul 19 atau pukul 7 malam. Berikut ada siapa di mana, selamat siang. Halo, Rodandu. Oke, jaringan atau seperti apa? Tulalit ya. Pendengar di siang hari ini juga berikut ada siapa di mana? Halo. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang Bu Anusu, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Indah kah?
0: Iya, betul sekali. 100% Indonesia.
1: Sudah hafal suaranya.
0: Oh, sudah hafal. Saya ganti suara berarti ya. Bagaimana siang hari ini?
1: Siang hari ini kabut cuaca masih kuat Mbak.
0: Kabut asap masih?
1: Masih kuat, masih kalau turun
0: masih tebal. Okay. Iya. Belum ada hujan ya Bu Anusu di sana?
1: Belum ada hujan.
0: Oke, jaga kesehatan ya.
1: Iya.
0: Ditemani apa sambil bergoyang ya, di bawah santai aja panasnya.
1: Ini ditemani oleh Revina Alvira, pengorbanan.
0: Pengorbanan.
1: Iya. Oke. Salamnya buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, Riansi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Bazar.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu sudah bergabung ya dari Sambas siang hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada ya, kita sapa berikutnya ada siapa di mana? Sepertinya ada trouble di 333 atau 666. 333 sepertinya ada trouble pendengar ya. Anda bisa menghubungi di 0811-4988-666. Dan juga untuk Anda pendengar di siang hari ini yang mendengarkan siaran kami yang ada di Pemancari lewat Roko ya, 97,5 FM. Apa kabar Anda? Bagaimana cuaca di tempat Anda siang hari ini? Bu Fendikul masih dengan panasnya. Sekaligus pendengar ya, di siang hari ini nanti di pukul 15 juga kami temani Anda Warta Berita Lintas Tanah Papua. Tepat pukul 17 kami hadirkan Warta Berita Daerah ya. Menyusul nanti selepas itu ada informasi cek fakta. Dan di hari Kamis pendengar ya, hari ini hari Jumat, maaf, hari Jumat azan maghrib nanti jatuh pada pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Selepas itu informasi dan hiburan kami hadirkan hingga nanti akhir jumpa kita ya di pukul 19.

teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar dimanapun Anda berada siang menjelang sore hari ini ya. Saya Indah Dari masih menemani Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Mengawali jumpa kita di sore hari ini dalam segmen Bovendigul Sore. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung, ada siapa di mana. Selamat siang, halo. Selamat siang Pro Dangdut, halo.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, siang menjelang sore hari ini ya. Tadi ada, okay, Palanius. Tadi ada trouble sedikit ya. Selamat siang.
1: Baik, kabar.
0: Sambas, apa kabar siang hari ini? Selamat siang, Palanius.
2: Yang kondangut adalah kita di Subang.
0: Iya, cakep.
2: Ini kabar asap masih melanda nih, Pak.
0: Oh, masih melanda ya, masih.
2: Iyalah, melanda dunia, udahlah melanda.
0: Masih tebal kah Palanius?
2: Kalau ini masih belum ada kemarin tuh. Kalau kemarin tuh masih kemarin tuh berkurang sih Mbak kemarin. Tiba-tiba tak muncul dari sebelah timur ya. Gitu. Okay. Maksudnya kemarin mungkin itu Mbak ada yang di sebelah sana tuh daerah masih Kabupaten Sabah juga mungkin ada kebakaran tuh kuat begitu. Jadi angin itu arah ke sini jadi ngiris sini semua begitu. Ini kan pakai masker saya Mbak. Hidup apa di rumah. Buka masker gabungnya begitu. Kalau di sana juga aman gak Mbak?
0: Masih aman. Palanius hanya di sini panas.
2: Di sana masih aman?
0: Panas saja di sini.
2: Oh ya, yang penting jangan panas hati ya.
0: Iya betul.
2: Yang penting jangan panas hati ya Mbak ya.
0: Betul betul betul betul. Oke. Okay. Gimana lagunya siang hari ini?
2: Oke, okay, lagunya dari ini Mbak.
0: Dari siapa?
2: Lagunya judulnya itu Diacak-acak Cinta.
0: Diacak-acak cinta. Atau diacak-acak kucing garong. Diacak-acak
2: dari itu lain.
0: Dari siapa?
2: Kucing garong bahaya itu kucing garong ya. Saya enggak mau. Ini udah lupa gitu punyanya. Nah, itu
0: Adis,
2: aduh
0: ya?
2: Baru
0: Adisa Dewa.
2: Diacak. Ah, betul betul Adisa Dewa. Nah, tahu yang muncul ya?
0: Salamnya
2: Adis Dewa kan? Ah betul betul betul. Ah, itu yang sama seperti dia. Aku ingat.
0: Agak delay kayaknya.
2: Kita rangkul aja lah salamnya ya. Agak delay ya. Oh ya. Oke okay lah. Itu saja ya. Yuk selamat siang.
0: Salamnya Palanius silakan siang ini Pro Dangdut. Oke, terputus. Terima kasih Palanius ya. Jaringan sepertinya siang menjelang sore hari ini kurang sedikit bersahabat pendengar ya. Menemani Anda dengan Diacak-acak Cinta siang hari ini ya dari Adis Sadewa.

Pria dimanapun Anda berada siang menjelang sore hari ini ya, menemani Anda jelang akhir pekan Anda di hari esok ya, hari Sabtu. Di hari ini, hari Jumat 4 September 2026 ya. Menemani Anda kembali, saya Indah Dari hingga nanti pukul 19. Tadi requestan Palanius di Sambas ya, dengan Diacak-acak Cinta sudah kami hadirkan. Menyusul ada Abim Ngesti di siang menjelang sore hari ini dengan Pangeran Dangdut. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya. Saat lagi juga kita cukupkan segmen Pro Dangdut ya. Kita dengarkan doa kerahiman ilahi, dilanjut dengan warta berita lintas tanah Papua bersama Pro Satu RRI Jayapura.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh,
0: kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin,
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh.

Berengar 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Pukul 14.53 menit waktu Indonesia Timur, ditemani dengan Elvi Sukaisi siang hari ini, pengobat rindu. Selamat siang untuk Anda juga baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Pendengar satu jam mengudara Pro Dangdut, semoga bisa menghibur Anda semua pendengar ya di siang hari ini. Sepertinya memang kita sudah tidak bisa menghapus dangdut dari Indonesia ya, yang juga merupakan salah satu identitas negara kita. Dan juga tentunya pendengar ya, semoga terhibur untuk Anda di siang hari ini, mungkin lagi beristirahat ya, atau Anda juga sudah menuju ataupun kembali dengan aktivitas Anda ataupun kesibukan Anda ya di hari ini. Sekaligus menjadi tembang dangdut terakhir pendengar ya, jelang doa kerahiman ilahi pukul 14.57 menit dan juga lintas tanah Papua tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ekonomi Festival. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa dan Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong festival Danau Sentani berdampak ekonomi bagi masyarakat. Keduanya meminta festival membuka ruang bagi pelaku budaya, UMKM, dan usaha lokal untuk berkembang. Nilu Puspa mengatakan, festival Danau Sentani tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya masyarakat harus terlibat langsung dan menjadi pelaku dalam berbagai rangkaian festival. Wamenpar menyebut keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator karisma event Nusantara. Pada FDES 2026, sekitar 300 UMKM tercatat ikut terlibat dalam kegiatan festival.
2: Festival seperti ini tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang seremonial saja. Dia harus hadir untuk memberikan manfaat. Baik itu manfaat secara ekonomi maupun juga manfaat secara sosial kepada masyarakat kita. Manfaat yang baik untuk masyarakat, manfaat yang baik juga untuk pelaku penjaga budaya, pelaku seni yang ada di daerah yang festival tersebut diselenggarakan. Untuk itu tentu kita mendorong bagaimana agar festival itu tidak berdiri sendiri, tidak sekadar seremonial, tetapi satu aktivitas yang melibatkan semuanya.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong pengembangan potensi lokal melalui festival Danau Sentani. Potensi tersebut meliputi kuliner internasional, pangan lokal, kerajinan, seni, dan produk UMKM. Menurutnya, kekayaan budaya dan potensi lokal harus membuka ruang ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Budaya adalah identitas. Budaya adalah jati diri, sekaligus fondasi untuk membangun masa depan yang berakar kuat pada nilai-nilai luhur. Karena itu, Festival Danau Sentani harus kita maknai lebih jauh daripada sebuah perayaan. Festival ini adalah ruang untuk mengenal, mencintai, menghidupkan, dan mewariskan budaya Papua.
1: Fakiri juga mengajak pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, akademisi, seniman, pemuda, komunitas, dan media berkolaborasi. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengembangan ekonomi berbasis budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Fakiri berharap Festival Danau Sentani berkembang menjadi ruang perjumpaan kreativitas, kebanggaan budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Festival Danau Sentani 15 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku dan berlangsung 3 hingga 5 September 2026. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara Wali Kota Jayapura Abisai Rolo meminta kepolisian, TNI, dan Satpol PP memperketat pengawasan di lokasi pengungsian korban kebakaran di Dok 5. Pengawasan terutama dilakukan terhadap akses keluar masuk pengungsian guna mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi. Abisai menegaskan setiap pengunjung harus memiliki kepentingan yang jelas, baik untuk memberikan

0: bagi para pengungsi. Saudara, Satlantas Polresta Jayapura Kota akan menutup sementara ruas jalan Raya Abepura Skyland, tepatnya di kawasan perumahan Pemda, mulai Jumat 4 September 2026 hingga 7 September 2026. Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota, AKP Muhammad Akbar menjelaskan, penutupan jalan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengerjaan konstruksi pekerjaan box culvert pasca longsor berjalan aman, lancar, serta tidak membahayakan para pekerja maupun pengguna jalan. Lanjut AKP Muhammad Akbar, bagi pengendara yang melaju dari arah Abepura menuju ke kota Jayapura, yang biasanya melintasi kawasan Skyland, akan dialihkan melalui beberapa jalan alternatif, diantaranya jalur Mangga Besar arah Bukit Jokowi maupun melalui jalur Ring Road. Sementara untuk kendaraan dari arah Entrop atau ke kota Jayapura menuju Abepura akan diarahkan melalui jalan baru. Pengendara juga menggunakan jalur alternatif melalui samping Masjid Al-Hidayah Entrop atau Kolam Buaya maupun jalur lainnya. Kasat Lantas juga menambahkan pihaknya telah menyiapkan personil untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik guna mengantisipasi kepadatan kendaraan selama rekayasa berlangsung. Terkait dengan itu, Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota menghimbau masyarakat agar memperhitungkan waktu perjalanan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang, serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran bersama. Saudara pendengar dan pemirsa, warta berita sore hari ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan tengah Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan sabu di Kota Jayapura. Pengungkapan tersebut berhasil dilakukan setelah tim opsional Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota melakukan pemantauan barang yang mencurigakan yang dikirim melalui jasa pengiriman barang. Setelah dilakukan pemantauan, seorang perempuan berinisial DNP 46 tahun datang mengambil paket tersebut dan yang bersangkutan langsung diamankan bersama barang bukti. Dari hasil pemeriksaan awal, DNP mengaku mengambil paket tersebut atas permintaan pasangannya berinisial RFS 50 tahun. Atas informasi tersebut, tim kemudian bergerak menuju kediaman RFS yang berada di kawasan APO Tugu, Distrik Jayapura Utara. Setibanya di lokasi, petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam lemari. Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Kota, AKP Febri Pardede mengatakan, dari pengungkapan tersebut pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa 10,90 gram narkotika jenis sabu dan kurang lebih 300 gram narkotika jenis ganja beserta barang bukti lainnya. Ditegaskan AKP Ferdi Pardede, saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Dan atas perbuatannya, ungkap Febri, kedua tersangka dijerat dengan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Saudara, LPP RRI Jayapura mencanangkan rangkaian peringatan Hari Radio kedua 2026 yang diawali dengan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Jelang puncak peringatan Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September di tiap tahunnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jayapura menggelar RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung

0: berlangsung di halaman kantor LPPR RI Jayapura dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kepala LPPR RI Jayapura, Joni Iskandar Baso mengatakan, peringatan Hari Radio bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pemersatu bangsa yang terus eksis sejak tahun 1945, sekaligus menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua.
1: RRI telah menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Melalui kegiatan ini, terutama RRI Fest, dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas serta pelaku industri kreatif UMKM untuk menampilkan karya terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa RRI terus bertransformasi menjadi media adaptif, modern, dan dekat dengan masyarakat, khususnya di tanah Papua. Sementara itu, Bintang Radio merupakan ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak talenta hebat di dunia musik, terutama di tanah Papua dan Indonesia.
0: Joni Iskandar Baso berharap melalui kegiatan ini RRI diharapkan bisa semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyuarakan informasi, kebudayaan, dan semangat persatuan di tanah Papua.
1: Kegiatan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa, termasuk putra putri terbaik Papua yang memiliki potensi yang luar biasa. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, RRI akan semakin kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai media pemersatu bangsa.
0: Sementara itu, Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Abdul Majid, mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Ia menilai di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, RRI terus bertransformasi dan tetap menjaga perannya sebagai media publik yang independen, netral, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Abdul Majid juga mendorong RRI untuk memperkuat literasi masyarakat, melawan hoax, serta semakin mengangkat budaya lokal dalam berbagai siarannya. Selain itu, RRI diharapkan membuka ruang kolaborasi bagi para podcaster, YouTuber, komunitas musik, dan generasi muda untuk berkarya bersama.
2: Memasuki usia 81 tahun, RRI dituntut untuk terus bertransformasi menghadapi era digital, tantangan globalisasi, perubahan teknologi serta derasnya arus informasi, sehingga menuntut RRI senantiasa berinovatif, adaptif, dan tetap menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, saya menyambut baik adanya RRI Fest tahun 2026 ini. Bukan sekadar pesta, tetapi ini ruang pertemuan antara radio dengan pendengarnya, antara penyiar dengan komunitas, antara suara dan karya.
0: Pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya Bazar UMKM, Pasar Murah, Lomba Tari Yospan, Donor Darah, serta Panggung Hiburan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Saudara, memperingati Hari Radio ke-81, LPPR RI Jayapura bersama PMI Provinsi Papua menggelar aksi donor darah Kamis 3 September 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 ini diikuti karyawan-karyawati LPPR RI Jayapura serta sejumlah mitra kerja. Aksi kemanusiaan tersebut menargetkan terkumpulnya 100 kantong darah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Kepala Seksi Pelayanan Donor PMI Provinsi Papua, Widi Santoso, mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi RRI tersebut. Widi mengatakan keberadaan pendonor baru menjadi salah satu hal penting untuk menjaga ketersediaan stok darah di PMI. Setiap bulan pendonor yang baru datang untuk mendonorkan darah berada di kisaran 3-5%. Di sisi lain, jumlah pendonor secara keseluruhan cenderung mengalami penurunan, karena itu kegiatan donor darah yang melibatkan berbagai pihak dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar rutin mendonorkan darahnya. Melalui kegiatan ini, RRI Jayapura berharap semakin banyak karyawan, mitra kerja maupun masyarakat yang tergerak menjadi pendonor darah secara rutin. Baik pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita simak berita olahraga. Saudara gelandang serang Persipura Jayapura Markus Otto Alberti Majara dipinjamkan ke PSS Sleman pada musim Championship 2026-2027 dan berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Gelandang serang Persipura Jayapura Markus Majar dipinjamkan ke PSS Sleman pada musim Championship 2026-2027. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karir Markus Majar untuk menambah pengalaman, mengasah kemampuan, sekaligus bersaing di kompetisi Super League selama satu musim. Hal itu disampaikan Direktur Sepak Bola Persipura Jayapura Angel Alfredo Vera Kamis kemarin.
5: Ya, kita sudah resmi dipinjam Markus, ya mungkin alasan kita untuk dia bisa dapat lebih pengalaman, lebih jam terbang, karena ya di sini di walaupun mungkin kalau dia di sini masih bisa cari tempat, tapi di sini ada banyak pemain senior di posisi dia yang mungkin punya lebih apa namanya, lebih kesempatan untuk main, no? Karena ada kesempatan ini kita manfaatkan untuk dia juga, no?
4: Dikatakan Angel, pemain berusia 21 tahun itu merupakan salah satu pemain muda andalan yang telah mendapatkan kesempatan tampil bersama tim senior Mutiara Hitam.
5: Saya tidak terlalu banyak lihat, no, dia, karena cuma di uji coba. Mungkin kalau potensi pasti ada, punya potensi, tapi ya karena Sleman lihat dia juga itu jadi apa namanya, contoh yang bagus untuk dia, karena dia punya kualitas untuk main di Liga 1. Itu bagus juga, no? Itu jadi bagus untuk pemain, untuk Sleman, untuk kita juga, karena mungkin ke depannya dia kembali sudah lebih jadi, no? Sukses di sana, bisa bantu tim dia baru dia sekarang, yang dapat sebanyak pengalaman yang dia bisa kumpul di sana dan yang terbang seperti saya bilang tadi untuk kembali lebih kuat, lebih senyum.
4: Menurutnya, peminjaman ini juga menjadi bagian dari proses pengembangan pemain muda agar semakin berkembang dalam karir profesional sepak bola di level tertinggi Liga 1. Nalik Saulia melaporkan.
3: Saudara pendengar, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
1: Berakhir pukul 15.37 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan waktu di studio sore hari ini menemani kebersamaan kita, saya Indah Daria. Di sore hari ini selepas warta berita lintas tanah Papua dari Pro 1 RRI Jayapura ya, tepat pukul 15 tadi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih mendengarkan Bovendigul sore pendengar ya. Beragam informasi tentunya akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita di edisi hari ini. Jelang nanti pukul 17 akan kami hadirkan warta berita daerah pendengar.

Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Ada banyak manfaat dongeng yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

di 3 menit waktu Indonesia Timur ya, tanda waktu di studio sore hari ini. Saya Dadari menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini saudara ya, hari Jumat. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami pendengar ya, selamat sore untuk Anda semua.

pendengar, di sore hari ini untuk Anda yang juga menghabiskan sore hari Anda jelang akhir pekan ya, yang lagi menikmati waktu bersama keluarga ataupun saat ini sedang ancang-ancang untuk melakukan olahraga sore, selamat sore untuk Anda semua pendengar ya. Tentunya dipastikan hati-hati ya di saat Anda memilih untuk berolahraga di sepanjang jalan Trans Papua. Mengingat sepertinya belum ada ruas khusus ya untuk para kita pejalan kaki pendengar ya. Dan untuk Anda juga sore hari ini yang lagi sibuk-sibuk, yang lagi nyupir, nyupak mungkin ya, selamat sore untuk Anda semua ya. Menemani kebersamaan kita pendengar, nanti di pukul 17 juga kami hadirkan Warta Berita Daerah. Selamat sore untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung. Selamat sore Bapak Ibu juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital ya. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Semoga Anda selalu sehat ya, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Sore hari ini juga pendengar ya, masih dengan nuansa perayaan jelang ulang tahun Radio Republik Indonesia, di mana masih terdengar ya, mungkin agak sedikit keluar suaranya di malam hari, sore hari ini maksudnya pendengar ya,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengarkan dan ikuti renungan religi Hindu Radio Republik Indonesia Boven Digul tanggal 22 tiap bulannya pukul 5.30 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara dimanapun Anda berada, informasi kami lansir dari portal berita kami. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah panggung milik warga di Dusun Catie, Desa Bonto Padang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Kamis 3 September 2026 malam. Kebakaran terjadi sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Tengah dan menimpa rumah milik Juma bin Abu yang berusia 51 tahun, yakni seorang petani. Api dengan cepat saudara membakar bagian rumah yang didominasi material kayu. Tim penanggulangan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone menerima laporan kejadian sekitar pukul 21.22 waktu Indonesia Tengah. Di sisi lain juga pendengar, Kepala Bidang Sarana Prasarana Kabupaten Bone, Pamiludin, mengatakan setelah menerima laporan, personel regu 3 UPT Damkar wilayah Kahu langsung dikerahkan menuju lokasi dengan membawa satu unit armada pemadam kebakaran. Pendengar, petugas juga harus menempuh jarak sekitar 25 km dari posko Kecamatan Kahu menuju lokasi kejadian. Setelah perjalanan tersebut juga personel tiba sekitar pukul 21.58 waktu Indonesia Tengah dan langsung melakukan pemadaman. Pendengar, rumah panggung di Kahu Bone terbakar, kerugian mencapai 100 juta ribu rupiah. Tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Moran. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

memang di tengah cuaca seperti ini pendengar ya, di musim kering sangat-sangat rawan untuk kita hal-hal yang berkaitan dengan si jago merah ataupun api pendengar ya. Dan harap agar Anda bisa berhati-hati, bisa lebih mencegah tentunya pendengar ya, sebelum terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Berita tadi juga tentu pendengar ya cukup menyayat hati, karena memang seorang kakek sendirian di rumah yang berusia sudah 51 tahun, yang notabene rumah panggung rata-rata kalau di Sulawesi sudah pasti ya dengan bahan dasar kayu. Dan itu tadi pendengar ya, semoga bisa menjadi satu himbauan juga untuk kita semua ya di tengah cuaca seperti ini. Dan kita lihat juga tadi sore, maksudnya tadi pagi kalau nggak salah pendengarnya, angin cukup kencang menghembus ataupun terhembus di siang pagi hari tadi ya, pagi hingga siang hari tadi kalau tidak salah pendengar ya, kita bisa melihat ataupun juga merasakan ya angin yang juga bertiup begitu kencang. Jadi tetap hati-hati pendengarnya, apalagi Anda yang juga bekerja di luar ruangan pendengar ya. Baik, di sore hari ini 30 menit ke depan nanti kita akan hadirkan Warta Berita Daerah. Selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan jauh menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya. Sore hari ini Temang-temang Pilihan menemani kebersamaan kita pendengar hingga nanti pukul 19 juga akhir kebersamaan kita dalam program Bovendigul Sore. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita ya. Senang sekali kembali menjumpai Anda saudara.

0: Ruang Lindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Sirotuan adalah buku karya Peter Thiel, seorang pengusaha dan investor terkenal di Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Buku ini ditulis oleh Peter Thiel bersama dengan penulis Black Master. Buku ini diterbitkan pada tahun 2014. Esensi buku ini membahas tentang bagaimana menciptakan sesuatu yang baru dan unik dari nol hingga satu. Bukan hanya melakukan sesuatu yang sudah ada dari satu hingga N. Thiel mengajukan gagasan bahwa inovasi sejati terjadi ketika kita menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mengubah nol menjadi satu daripada sekedar meniru atau meningkatkan yang sudah ada. Peter Thiel menulis buku Zero to One untuk berbagi pandangannya tentang inovasi, khususnya dalam konteks startup dan pembangunan perusahaan. Dia merasa bahwa banyak buku dan panduan bisnis yang ada saat itu lebih fokus pada cara memperbaiki atau mengoptimalkan hal-hal yang sudah ada daripada menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan revolusioner. Thiel ingin menekankan pentingnya inovasi yang berarti menciptakan nilai yang baru dan unik, bukan hanya meniru apa yang sudah ada. Buku Zero to One untuk menyampaikan pandangannya tentang bagaimana memulai dari awal dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Tujuan dari buku ini adalah untuk merangsang pemikiran inovatif dan membantu pembaca memahami esensi menciptakan nilai baru dalam dunia bisnis dan teknologi.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 9

0: dengan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
4: Pendengar tak terasa sudah pukul 16 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Kebersamaan kita di edisi sore hari ini ya. Tepat pukul 14 tadi sudah mengudara menemani Anda dengan beragam segmen. Tadi ada warta berita lintas tanah Papua dan juga di pukul 14 tadi pendengar ya. Ada Prodangdut. Sekaligus kita jelang warta berita daerah.

0: pukul 17 tepat waktu Indonesia Timur ya. Dicukupkan dulu Rosa dengan Aku Baik Saja. Nanti selepas warta berita ya, kita hadirkan selengkapnya. Kami hadirkan warta berita daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendikul.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti warta berita Radio Republik Indonesia, Bovendikul.

tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini. Dari beranda depan negara kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Saudara Sari Berita, Kepala Kampung Sukanggo mengapresiasi bantuan penambahan jaringan listrik. Itulah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Saudara, kami awali berita pertama menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun pada 11 September, berbagai rangkaian digelar. Disampaikan selengkapnya reporter Agustina Yuniarsi.
1: Menyambut peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, keluarga besar RRI Bovendigul menggelar berbagai kegiatan yang penuh makna menggabungkan kebersamaan kekeluargaan angkasawan-angkasawati. Puncak perayaan akan dilaksanakan pada 11 September 2026. Demikian keterangan yang disampaikan Ketua Panitia Dedi Hamdani. Dijelaskan bahwa persiapan dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan bertahap. Sejumlah perlombaan digelar untuk memupuk kebersamaan di lingkungan internal melibatkan seluruh pegawai, karyawati, serta anak-anak dalam keluarga besar RRI Bovendigul. Kegiatan lomba ini akan digelar selama 2 hari, 4 sampai dengan 5 September. Hal ini menjadi sarana mempererat persaudaraan dan menciptakan suasana kekeluargaan yang erat di tengah lingkungan kerja. Memasuki hari puncak peringatan pada 11 September nanti, sejumlah kegiatan bernilai luhur telah dipersiapkan. Agenda diawali dengan penghormatan mendalam melalui kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan sebagai wujud rasa terima kasih dan penghargaan atas jasa para pendahulu yang telah berjuang membangun bangsa dan lembaga penyiaran publik ini.
2: Hari Bakti RRI ke-81 tahun di mana akan nanti dilaksanakan acara puncaknya di tanggal 11 September, dan di rangkaian 11 September juga kita akan melaksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan dan berbagi kasih kepada saudara-saudara kita yang akan memberikan sedikit rezeki kita, berbagi rezeki dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan.
1: Selain itu, semangat Hari Bakti RRI ke-81 juga diwujudkan lewat kepedulian terhadap sesama. Panitia akan menggelar kegiatan berbagi kasih kepada yang membutuhkan. Rangkaian kegiatan ini mencerminkan tema dan semangat kebersamaan yang senantiasa diusung RRI sebagai media terpercaya yang terus tumbuh dan mengabdi bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Kepala Kampung Sukanggo mengapresiasi bantuan penambahan jaringan listrik, disampaikan Thomas Jamlian.
3: Kepala Kampung Sukanggo Distrik Mandobo Martinus Wamto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Bovendigul atas perhatian dan bantuan penambahan jaringan listrik bagi masyarakat di Kampung Sukanggo, khususnya warga RT 9. Menurut Martinus, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses terhadap penerangan dan listrik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Ia berharap dengan adanya penambahan jaringan listrik ini, masyarakat dapat memanfaatkannya secara baik untuk berbagai kegiatan yang bersifat positif serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Masyarakat Kampung Sukanggo hari ini, khususnya di RT 9, di belakang TMP ini, kita sudah dapat bantuan penerangan meteran lampu dan jaringan listrik. Langsung ada penambahan berapa tiang ke belakang, 5 tiang ke belakang ini. Jadi harapan saya supaya masyarakat, kamu bisa gunakan barang ini baik-baik. Karena pemerintahnya mereka sebatas membantu meteran saja. Dan tadi orang sudah jelaskan bahwa pulsanya 500 ribu, yaitu untuk berapa bulan. Dan setelah pulsa itu habis, nanti masyarakat punya tanggung sendiri.
3: Lebih lanjut, Martinus mengajak seluruh masyarakat penerima manfaat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jaringan serta fasilitas listrik yang telah diberikan. Bantuan tersebut merupakan aset yang sangat penting bagi masyarakat, sehingga keberadaannya harus dijaga agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sementara itu pemerintah

0: peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Support dari kami juga dari pihak PLN sendiri. Nah, mungkin ini salah satu bentuk nyata atau bentuk nyata yang diberikan dari pemerintah daerah dan juga PLN sendiri yang mana memberikan kesejahteraan kepada kampung-kampung yang belum memiliki terang atau belum memiliki lampu listrik lah. Nah, jadi memang harapan kami dari pihak PLN sendiri yang mana untuk kedepannya ya kami PLN berkomitmen untuk tempat-tempat atau kampung-kampung yang belum terlistriki, kami PLN akan masuk sampai ke kampung-kampung tersebut untuk melistriki kampung-kampung tersebut dengan dukungan atau kerjasama dari pihak pemerintah daerah sendiri.
0: Martinus Pedai juga mengatakan ketersediaan listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan rumah, tetapi juga menjadi salah satu kebutuhan penting guna menunjang berbagai aktivitas masyarakat baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun juga sosial. Sinergi antara pemerintah daerah dan PLN sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat khususnya yang berada di wilayah pemukiman yang selama ini belum mendapatkan pelayanan listrik dapat memperoleh akses energi listrik secara bertahap. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, berita terakhir, dukungan Global Fund berakhir di 2029. Pemerintah daerah diminta menyiapkan keberlanjutan program AIDS dan maksud kami AIDS, TBC, dan malaria. Dilaporkan selengkapnya Imam Komarudin.
3: Pemerintah daerah di Papua Selatan diminta mulai mempersiapkan keberlanjutan program pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Persiapan tersebut penting menyusul rencana berakhirnya dukungan Global Fund pada tahun 2029. Koordinator Resilient Sustainable System for Health Dinas Kesehatan Papua Selatan Leonardo Mahuse mengatakan, selama ini dukungan Global Fund turut membantu pelaksanaan berbagai kegiatan pengendalian ketiga penyakit tersebut. Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mengambil alih tanggung jawab terhadap keberlanjutan program. Menurut Leonardo, pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan program regulasi dan anggaran kesehatan tetap tersedia setelah dukungan tersebut berakhir. Hal ini menjadi bagian penting untuk memastikan upaya penanggulangan penyakit tidak mengalami hambatan.
4: Indonesia pertama, urutan kedua di dunia untuk penyakit TBC. HIV AIDS itu urutan ke-14 di dunia. Sedangkan malaria itu 95% itu ada di Papua. Untuk di Indonesia. Dan ini sesuai komitmen global dengan Global Fund itu bisa diusahakan pemerintah Indonesia bisa mencapai eliminasi.
3: Ia menilai penguatan kemitraan lintas sektor juga menjadi salah satu strategi untuk memastikan program tetap berjalan secara berkelanjutan. Leonardo berharap pemerintah di 4 Kabupaten Papua Selatan mulai meningkatkan komitmen terhadap pembiayaan dan pelaksanaan program. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai serta kerja sama lintas sektor, upaya menuju eliminasi AIDS, TBC, dan malaria pada 2030 diharapkan tetap dapat dikejar. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendikul. Warta Berita selanjutnya kami pastikan mengudara di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101, kanal inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
5: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
7: Pendengar setelah warta berita daerah sore ya, informasi cek fakta kembali kami hadirkan menemani suasana sore hari Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air atau chickenpox, maksud kami chickenpox vaksin, menyebabkan peningkatan kasus shingles ataupun herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi shingles. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim tersebut adalah tidak benar, saudara ya, ataupun hoax. Dilansir juga dari tirto.id, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyebutkan bahwa vaksin terbukti aman dan juga efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa risiko herpes zoster justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air secara alami. Jadi informasi pendengar terkait dengan vaksin cacar air menyebabkan pandemi shingles merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dengar pukul 17:28 waktu Indonesia Timur ya. Selepas informasi cek fakta sore ini, sudah kami hadirkan yang kami lansir dari portal berita Komdigi, pendengar ya. Tentu sebagai bentuk clarified atas beragam informasi yang Anda terima ya. Jangan sampai informasi ini Anda sudah terima dan Anda bagikan kepada sanak saudara Anda. Pastikan sebelum Anda membagikan informasi Anda, pastikan Anda selalu mengecek dari sumber-sumber terpercaya. Saring sebelum sharing. Tanda waktu juga sudah menunjukkan pendengar pukul 17:29 waktu Indonesia Timur ya. Untuk hari ini Jumat, azan maghrib jatuh pada pukul 17:41 waktu Indonesia Timur. Saat lagi pendengar kami hadirkan, untuk itu teman-teman religi ya, kami hadirkan menemani suasana sore menjelang malam hari Anda di hari ini Jumat 4 September 2026.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqim shalah. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan juga muslimat dimanapun anda berada, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Pendengar, untuk anda juga malam hari ini yang ada di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Selamat malam untuk anda semua. Bapak Pendekul sore masih menemani kebersamaan kita. Seperti biasa, selepas dikumandangkannya azan maghrib, pendengar kami hadirkan tembang-tembang religi islami kembali ya, hingga nanti pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda, dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pendengar pukul 18 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur ya. Kebersamaan kita masih dalam program Bovendigul Malam, maksud kami Bovendigul Sore ya. Hingga malam hari kami sudah menemani Anda. Edisi hari ini pendengar ya, di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Pendengar, untuk Anda yang ada di 20 distrik, 112 kampung, selamat malam ya. Bagaimana cuaca tempat Anda malam hari ini? Bovendigul sejauh ini, saudara pendengar ya, masih dengan dingin di malam harinya ya. Selepas di pagi ataupun siang harinya sangat-sangat haredang ataupun sangat panas ya. Namun malam harinya tersisa kenangan-kenangan, bukan ya, tersisa dingin yang sedikit menyengat ke kulit pendengar ya.

Sekaligus sudah berdengar di malam hari ini untuk Anda yang lagi menikmati santap malam Anda. Sudah pasti kalau di cuaca dingin, butuhnya yang anget-anget. Bakso, mie ayam, soto ayam, atau apa malam hari ini yang bisa Anda nikmati. Kuah kuning juga bisa Anda nikmati malam hari. Atau ikan goreng, boleh-boleh saja ya. Ataupun mie kuah untuk anak kos, lebih simple, praktis, dan tidak kalah nikmat ya. Asal jangan berlebihan Anda mengkonsumsi mie instan, pendengar ya. Kemudian juga ada apalagi yang bisa Anda nikmati di anget-anget. Jangan lupa kopi ataupun teh ya, sebagai penutup hidangan makan malam Anda. Kalau saya biasanya setelah makan malam sangat nikmat untuk menikmati selepasnya. Kalau kue katanya dessertnya, tapi kalau minuman apa ya istilahnya itu, setelah makan malam terus minum teh anget kayaknya nikmat banget. Meskipun memang itu tidak dianjurkan pendengar ya, untuk Anda selalu menikmati itu ya, di asal jangan berlebihan pendengar ya, karena sepertinya ada beberapa dampak dari menikmati makan malam selepasnya ditutup dengan teh ya, karena ada apa begitu ya dari sisi kesehatan yang tidak menganjurkan kita. Atau kebiasaan Anda apa pendengar malam hari ini kalau selepas makan malam? Oh, saya tahu. Ada satu kebiasaan yang juga menjadi mayoritas masyarakat Indonesia adalah mengantuk. Selepas makan malam tentu mata sudah kembali untuk menutup kembali, atau seperti apa ya bahasanya, kembali melepas penat ya, bisa dibilang seperti itu. Karena memang mungkin sangat lelah ya seharian Anda bekerja di hari ini. Tetapi entah mengapa kalau perut tengah ataupun kampung tengah sudah terisi, sepertinya sangat-sangat secepat itu pendengar ya, mata juga ikut-ikut kenyang kayaknya ya, dan akhirnya ingin rasanya untuk langsung tertidur. Tetapi kembali lagi ada aturan untuk Anda pendengar selepas menikmati santap malam Anda. Anda bisa memberikan jeda ya sebelum Anda langsung terbaring di tempat tidur. Ditemani dengan Raim Laude malam hari ini juga untuk Anda yang baru saja menikmati santap malam Anda. Patah hati yang mana?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Pernah kah tidak, kamu lihat kan bu anak dorang rebahan berjam-jam, berdong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti. Dan dorang pu muka kelihatan tegang, hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Dia pu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional. Karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak dorang.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sepertinya kebersamaan kita malam hari ini ditutup oleh Rizvan Fadilah dengan Tanpa Bicara. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda dalam program Pofendikul Sore. Saya Indah Dari menemani Anda tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi. Pendengar, di malam hari ini juga nanti akan Anda ditemani oleh rekan Elizabeth Tekma dalam program Pofendikul Malam ya.
1: Terima kasih.
0: Sekaligus nanti di pukul 19 akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua edisi pendengar ya, di hari ini hari Jumat 4 September 2020.

Baik saudara, saya Indah Dari pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Kami hadirkan Warta Berita Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 4 September 2026. Pemirsa, sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit menular maupun tidak menular. Berikut laporan Arnold Saudira dari Nabire.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menggelar rapat koordinasi, advokasi, dan sosialisasi lintas sektor P2P ke-4 tahun 2006 di Aula Hotel Carmel Kalipopo, Nabire. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, tanggal 2 hingga 5 September 2006, diikuti sekitar 120 peserta dari berbagai unsur dan sektor terkait. Rakor tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan sekaligus menyatukan langkah dalam memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numobogre, mengatakan koordinasi dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terus diperkuat. Hal ini mengingat Dinkes Nabire membawahi 32 puskesmas yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
3: Kami harus bisa mengendalikan penyakit-penyakit menular sebagaimana yang dapat kami uraikan tadi, contohnya HIV, TB, malaria. Ini kan penyakit-penyakit ekstrim yang sering terjadi di kalangan masyarakat, atau kata kasarnya penyakit yang sudah merakyat, tapi masyarakat kadang menganggap sepele. Tapi kemungkinan risiko yang terjadi yaitu akan memakan korban jiwa.
2: Papua Tengah masih menghadapi tantangan serius dalam pengendalian malaria, HIV, dan TB. Karena itu, Dinkes Nabire menilai penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Keterlibatan pemerintah distrik dan kampung, tokoh adat, tokoh agama, organisasi perangkat daerah, mitra pembangunan, LSM, hingga masyarakat dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan di tingkat lapangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Nabire, Agustina Elvin, menegaskan rakor P2P diarahkan untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama seluruh sektor.
4: Harapan kami untuk peserta rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit bahwa seluruh peserta mendapatkan kesepakatan bersama di dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Nabire. Secara umum yang kami harapkan adalah setelah adanya kesepahaman atau adanya kesepakatan bersama, seluruh lintas sektor, lintas OPD terkait, mitra pembangunan, LSM, distrik, kampung, dan kelurahan, serta ke-32 puskesmas dapat bersinergi dan berkolaborasi di dalam perannya masing-masing untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayahnya masing-masing.
2: Melalui rakor tersebut, Dinkes Nabire berharap seluruh sektor dapat menjalankan peran sesuai tugas dan wilayah masing-masing, termasuk dalam upaya menekan penularan HIV, TB, dan malaria. Evaluasi program yang telah berjalan sepanjang 2026 juga menjadi dasar untuk menyusun langkah penanganan yang lebih efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran. Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menegaskan, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan

0: Pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting dengan tema Mewujudkan Generasi Emas Tahun 2045 berlangsung di Balai Penyuluhan KB Kantor DP3KB Biak Numfor Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Biak Numfor. Kepala DP3KB Biak Numfor Frans Erens Akobiarek menyampaikan kehadiran para peserta dalam kegiatan ini merupakan bukti adanya komitmen bersama untuk membangun generasi Biak Numfor yang berkualitas sebagai generasi emas tahun 2045. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah serius yang disebabkan oleh kekurangan gizi selama masa pertumbuhan yang berdampak tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak tetapi juga perkembangan mental dan intelektual. Masalah ini menjadi prioritas nasional dan harus segera diatasi secara bersama-sama.
1: Berarti ada komitmen dari Bapak Ibu ketika menyatukan kami bagaimana pemerintah dan juga stakeholder sampai kepada individu membuat komitmen untuk membangun generasi Biak Numfor yang nantinya menjadi generasi emas tahun 2045. Genting ini bukan saja mengurangi atau berbicara persoalan gizi saja, tetapi rumah yang layak huni, pendidikan yang layak bagi anak, sehingga bagiannya tidak kolaborasi dalam agen-agen. Jadi adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting.
0: Sementara itu, mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Biak Numfor, Adam Umar, menyatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan atau DP3AKB saja, melainkan memerlukan kepedulian kolektif dan semangat gotong royong dari seluruh pihak. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Bantuan yang diberikan meliputi pemenuhan gizi dan protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah 2 tahun hingga balita pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan juga diarahkan pada perbaikan sanitasi, akses air bersih, serta edukasi pola asuh yang tepat.
2: Melalui program nasional Genting yang diorakan di tahun 2025 ini, kita ajak untuk bergandeng tangan. Program ini memfasilitasi setiap pihak, baik unsur pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, akademisi, hingga perorangan untuk yang mengambil peran mulia bagi sebagai orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting. Mari kita jadikan momentum gerakan-gerakan orang tua asuh cegah stunting pada tahun 2026 ini sebagai gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.
0: Dalam kesempatan ini, Adam Umar juga menyampaikan instruksi Bupati bagi seluruh OPD terkait, kepala distrik, kepala kampung, lurah, hingga kader posyandu untuk mengawal data sasaran secara akurat dan memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Gerakan Genting menjadi langkah strategis dan kolaboratif pemerintah Biak Numfor dalam mempercepat penurunan angka stunting. Melalui sinergi lintas sektor dan peran aktif setiap pihak sebagai orang tua asuh, diharapkan upaya ini dapat melahirkan generasi Biak Numfor yang sehat, cerdas dan berkualitas sebagai fondasi kuat mewujudkan visi generasi emas tahun 2045. Ririn Arini melaporkan.
3: Pemirsa Capil Go to School Bermuda, pelajar Bovendigul mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Berikut laporan Thomas Jamlean dari Bovendigul.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul terus berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar, melalui program Capil Go to School. Program pelayanan dengan sistem jemput bola ini dilaksanakan dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada para siswa. Langkah tersebut dinilai penting terutama bagi pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki dokumen kependudukan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul Pascal Isameto mengatakan salah satu tujuan utama pelaksanaan Capil Go to School adalah memberikan kemudahan kepada para pelajar dalam melakukan perekaman KTP elektronik. Menurutnya, melalui program ini, siswa SMA-SMK yang telah memasuki usia 16 hingga 17 tahun dapat difasilitasi untuk melakukan perekaman KTPL di sekolah sehingga mereka tidak perlu datang langsung ke kantor Disduk Capil maupun pusat pelayanan administrasi kependudukan.
5: Harus kita rekaman karena mereka sekarang itu umur mereka sekarang ada yang 16, ada yang 17. Kalau 17 berarti perekaman

0: bisa mendapatkan KTP langsung. Kalau 16 berarti dari hari rekaman, berarti tunggu berapa, jatuh di bulan berapa atau tahun berapa baru bisa ambil.
1: Program Capil Go to School juga mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Kepala Sekolah SMA Santo Yosep Tanah Merah, Pastor Raymond Esebius Fasak menilai kehadiran pelayanan administrasi kependudukan langsung di sekolah merupakan langkah positif yang memberikan manfaat nyata bagi siswa dan masyarakat. Menurutnya tidak semua siswa memiliki kesempatan atau waktu untuk mendatangi ke kantor pelayanan di Dukcapil. Karena itu pelayanan jemput bola seperti Capil Go to School dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus membantu sekolah dalam memastikan peserta didiknya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
2: Ya memang ini sebuah program atau kegiatan yang memang sangat-sangat membantu bahkan menjawab kebutuhan masyarakat, dalam hal ini siswa-siswa atau peserta didik di sekolah. Karena memang di satu sisi ya peserta didik atau sekolah atau guru memang mereka disibukkan dengan kegiatan belajar mengajar, itu fokus utama mereka, sehingga lalu ada banyak hal yang harus menunjang mereka yang sebenarnya harus mendapat perhatian dari pihak-pihak lain, dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini lebih khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1: Hal senada juga disampaikan salah satu siswa SMA Santo Yosep Tanah Merah, Naleria Valentin Manti. Ia mengatakan pelayanan tersebut memberikan kemudahan bagi dirinya dan para siswa lainnya dalam mempersiapkan dokumen kependudukan yang nantinya dibutuhkan guna melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
3: Jadi manfaat yang saya dapat, perlunya kita perekaman video atau KTP itu, karena itu sangat penting bagi kita khususnya remaja yang beranjak dewasa 16-17 tahun. Karena untuk mempergampang kita beranjak ke jenjang kuliah, yang penting untuk mengurus seluruh berkas-berkas dan lebih gampang orang mengetahui.
1: Pelaksanaan Capil Go to School diharapkan tidak hanya mempercepat proses perekaman KTPL bagi pemilih pemula, tetapi juga meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara, Papua. Pemirsa, petani rumput laut Kampung Sarwan Dori ekspor 3 ton rumput laut basah ke Kabupaten Biak Numfor. Dari RRI Serui, laporan selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
5: Petani rumput laut Kampung Sarwan Dori, Distrik Osiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen kembali mengirim 3 ton rumput laut ke Kabupaten Biak Numfor. Yosep Takanyuai, petani rumput laut Kampung Sarwan Dori, mengatakan budidaya rumput laut di Kampung Sarwan Dori sudah berlangsung sejak tahun 2003. Namun budidaya tersebut masih dilakukan dengan cara konvensional karena keterbatasan sarana-prasarana sehingga hasilnya kurang maksimal. Sering waktu petani berbeda melalui dukungan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen kembali membudidaya rumput laut. Hingga hari ini petani mampu memproduksi rumput laut basah sebanyak 3 ton.
6: Rumput laut hadir di Sarwan Dori sejak tahun 2003, 2007 hingga sampai sekarang. Jadi dia sudah 25 tahun. Yang biasa kita kelola di sini itu pertama apa stik rumput laut, ada puding, ada mie rumput laut, ada agar-agar. Begitu. Jadi nanti kalau pas kita ini orang mau datang baru kita bikin. Hari ini kita ada panen 3 ton. Nah, nanti hari ini 3 ton dia sudah berjalan dari bulan Februari sampai sekarang. Jadi apa sudah ada 6 ton 3 ton yang sudah jalan. Begitu. Nanti bulan Oktober kita angkat lagi 3 ton lagi, sedangkan di Yapen hari Sabtu besok kita timbang melalui DKP Yapen untuk Kampung Sarwan Dori itu 6 ton.
5: Sementara itu, Heribertus Permadi, Office Manager Kopernik Biak, menjelaskan terkait dengan pengembangan rumput laut di Biak, Kopernik membutuhkan bibit rumput laut yang didapat dari petani rumput laut di Kampung Sarwan Dori.
7: Saya Office Manager kantor Kopernik di Biak. Supaya lebih jelas saya perkenalkan bahwa organisasi Kopernik itu organisasi nirlaba yang berpusat di Ubud, Bali. Di Sarwan Dori ini kan secara lokasi strategis, Jadi untuk pemenuhan kebutuhan bibit untuk program di Biak itu kita ambil di lokasi yang terdekat. Dan di sini juga ada pembibitan yang aktif. Jadi kita mengambil bibit dari Sara Bandori, jadi kami mengambil dari Bapak Yosef Takanyuai. Pengambilan ini sudah pengambilan yang ketiga. Jadi secara total sudah 9 ton. Kami mengambil bibit dari Sara Bandori untuk memenuhi kebutuhan program di Biak.
5: Ia menambahkan, Kopernik Biak telah berkolaborasi dengan PT Yamase maupun petani rumput laut di Kampung Sarwandori. Selama 3 tahun, Kopernik membeli rumput laut dari petani. Tugas petani adalah menanam, soal pemasaran sudah tersedia. Salo Ayomi melaporkan.
4: Pemirsa, sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen terpantau cukup tersedia, namun minyak goreng merek Kita dan Bimboli masih langka. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
8: Ketersediaan 9 bahan pokok sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen pada awal September 2026 dipastikan cukup tersedia di pasaran. Komoditas seperti beras, tepung, minyak goreng, gula, telur, serta kebutuhan pokok lainnya masih dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat 4 September 2026. Alwi Mase mengatakan ketersediaan sembako di sejumlah pasar, khususnya di pasar Aroro Iroro Serui, masih dalam kondisi cukup. Menurutnya kondisi tersebut turut didukung oleh aktivitas transportasi laut yang masih berjalan dengan baik sehingga distribusi barang di Yapen tetap lancar.
9: Bapak Ibu sekalian, seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, kami informasikan bahwa untuk sembako yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami sampaikan bahwa ketersediaannya cukup tersedia, karena salah satu penunjang ketersediaan adalah lancarnya transportasi yang membawa sembako dari luar Serui.
8: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Firman, mengatakan secara umum ketersediaan sembako saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat dua jenis minyak goreng yang saat ini mengalami kekosongan, yakni minyak Kita dan minyak Bimoli.
10: Goreng, Bimoli lagi susah. Terus minyak Kita juga tidak ada. Baru minyak-minyak lain agak naik harganya. Untuk beras sih normal sih, nggak ada harga-harga kenaikan sih ke beras. Nggak tahu kalau merek-merek lain, kalau macam beras-beras yang kerung kuning masih normal. Kalau untuk dari bulu SPAP masih bagus.
11: Gula turun.
12: Gula turun ya? Dari harga berapa ke berapa
11: ini? Kemarin dari harga 930, dia turun ke 910.000. Tepung harga biasa sih.
10: Artinya Kita sudah lama, sudah satu bulan sudah tidak ada.
11: Gula beras, oke lah normal.
8: Dengan kondisi stok sembako yang relatif aman serta distribusi laut yang masih berjalan, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Cindy Faidiban melaporkan.
4: Lembaga Penyiaran Publik RRI Jayapura merencanakan rangkaian peringatan Hari Radio 2026 yang diawali dengan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Dari RRI Jayapura, laporan Arur Firmansyah.
13: Jelang puncak peringatan Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September di tiap tahunnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jayapura menggelar RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Jayapura dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kepala LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, mengatakan peringatan Hari Radio bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pemersatu bangsa yang terus eksis sejak tahun 1945, sekaligus menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua.
14: RRI telah menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Melalui kegiatan ini, terutama RRI Fest, dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas serta pelaku industri kreatif UMKM untuk menampilkan karya terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa RRI terus bertransformasi menjadi media adaptif, modern dan dekat dengan masyarakat khususnya di tanah Papua. Sementara itu, Bintang Radio merupakan ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak talenta hebat di dunia musik, terutama di tanah Papua dan Indonesia.
13: Joni Iskandar Baso berharap melalui kegiatan ini RRI diharapkan bisa semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyuarakan informasi, kebudayaan, dan semangat persatuan di tanah Papua.
14: Kegiatan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa, termasuk putra-putri terbaik Papua yang memiliki potensi yang luar biasa. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, RRI akan semakin kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai media pemersatu bangsa.
13: Sementara itu, Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Abdul Majid, mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Ia menilai di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, RRI terus bertransformasi dan tetap menjaga perannya sebagai media publik yang independen, netral, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Abdul Majid juga mendorong RRI untuk memperkuat literasi masyarakat, melawan hoax, serta semakin mengangkat budaya lokal dalam berbagai siarannya. Selain itu, RRI diharapkan membuka ruang kolaborasi bagi para podcaster, YouTuber, komunitas musik, dan generasi muda untuk berkarya bersama.
15: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI dituntut untuk terus bertransformasi menghadapi era digital, tantangan globalisasi, perubahan teknologi serta derasnya arus informasi, sehingga menuntut RRI senantiasa berinovatif, adaptif, dan tetap menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, saya menyambut baik adanya RRI Fest tahun 2026 ini. Bukan sekadar pesta, tetapi ini ruang pertemuan antara radio dengan pendengarnya, antara penyiar dengan komunitas, antara suara dan karya.
13: Pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya Bazar UMKM, Pasar Murah, Lomba Tari Yospan, Donor Darah, serta Panggung Hiburan. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui, saya Hans Wansai beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
13: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang ditumbuhkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Bob and Deagle dan dimanapun Anda berada, pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda. Ya, kebersamaan kita, saya Lisa melanjutkan kebersamaan ya di lintas malam Bob and Deagle, di mana telah kita dengarkan sebuah informasi dihadirkan dalam penyampaian berita Gema Papua, dan kini adalah serangkaian lagu-lagu religi kami hadirkan. Nantinya ada serangkaian lagu-lagu daerah, penyampaian warta berita Sentral Pro 3 pada pukul 21, ada ruang rindu, dan juga ada musik keperaduan. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di lintas malam Bob and Deagle, masih di edisi siar hari Jumat tanggal 4 September 2026.

0: Pendengar 47 menit sudah berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda, pendengar masih ya, kembali dengan serangkaian lagu-lagu religi kami persembahkan di ruang dengar Anda. Ya, namun pendengar, ada sebuah pengumuman ya, yang baru saja kami terima ya, pengumuman pemberitahuan baru saja kami terima pendengar, berasal dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara, Kabupaten Mafandigo, ditujukan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara di Mafandigo. Isi pemberitahuan sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara, Kabupaten Mafandigo, berdasarkan musyawarah yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026. Maka diminta kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada pertemuan yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2026. Waktu pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, tempat kediaman Bapak Sadarudin, Pelampuhan Lama, Tanah Merah. Agenda pertama, pengajuan atau pemilihan calon kandidat ketua KKST Kabupaten Mafandigo periode tahun 2026-2031. Kedua, pembentukan panitia pemilihan dan rakerda KKST Kabupaten Mafandigo. Pengajuan calon kandidat ketua akan mewakili kabupaten kota asal masing-masing di Provinsi Sulawesi Tenggara. Setiap kabupaten kota hanya dapat mengajukan satu orang calon kandidat. Apabila dari kabupaten tersebut belum memiliki kandidat calon yang akan diusulkan, dapat mendukung calon kandidat dari kabupaten lain yang diajukan. Calon yang akan diajukan sudah dapat ditentukan paling lambat sehari sebelum pertemuan ini berlangsung, yaitu tanggal 4 September 2026, disertai identitas calon. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan resmi atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami sampaikan banyak terima kasih. Ya, wassalam. Pendengar dimanapun Anda berada, adalah sebuah informasi berupa pengumuman pemberitahuan ya, yang telah kami sampaikan, kami informasikan di ruang dengar Anda. Semoga memberikan informasi Anda yang mendengarkan, terutama baik kerukunan ya, keluarga Sulawesi Tenggara, Kabupaten Mafandigo, saudara-saudara dorang. Anda yang mendengarkan bisa melanjutkan berbagi informasi ya, dengan adanya kegiatan yang akan berlangsung ya pada esok hari Sabtu, tanggal 5 September 2026 ya, tempatnya kediaman Bapak Sadarudin, Pelabuhan Lama, Tanah Merah, pada pukul 19 ya waktu Indonesia Timur. Dan hal-hal ya, yang mungkin saja perlu ditanyakan ya, ada kontak person yang bisa ya dihubungi ya, kontak person M Hidayat ya, nomor handphone 081343876333. Kami ulang, kontak person M Hidayat 081343876333. Ya, mungkin saja ada yang perlu ditanyakan informasi ya, silakan. Ada juga kontak yang disediakan tentu untuk bisa menghubungi ya, baik untuk saudara-saudara dorang ya, keluarga ya, kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara, Kabupaten Mafandigo. Bisa menghubungi M Hidayat, nomor handphone 081343876333. Pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali dengan beberapa lagu-lagu religi ya, berikut hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kita dengar dulu pesan berikut.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudahkah Anda tahu? Suku Awuyu atau orang Awuyu berdiam di antara Sungai Digul termasuk Kabupaten Merauke. Mereka tersebar dalam wilayah kecamatan Pantai Kasuari, Kauh, dan Mandobo. Daerah ini penuh dengan hutan dan rawa, serta di sana-sini terdapat padang rumput. Kelompok ini mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Awuyu, dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Termasuk ke dalam kelompok bahasa ini ialah bahasa Oser, Jenimu, Pisa, Wefu, dan Iukero. Orang Awuyu bertetangga dengan orang Asmat di sebelah utara, orang Citak di sebelah timur, dan orang Yagai di bagian selatan.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Berben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besu-besu sararaku, nopo karya balik?
7: Oras dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Moha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Dengar pukul 20.14 menit waktu Indonesia Timur. Seringkan lagu-lagu daerah. Terus kami hadirkan pendengar ya, di ruang dengar Anda. Sepanjang kebersamaan kita masih di Lintas Malam Bapak Diko.

0: Sudahkah Anda tahu, suku bangsa Kombai mendiami daerah pesisir selatan Papua, yaitu di sebelah timur wilayah suku bangsa Asmat, di sebelah timur Senggo, di sebelah timur Laut Primapun. Daerah mereka termasuk ke dalam wilayah Kauh. Jumlah populasinya sekitar 1.000 jiwa. Kelompok suku bangsa Kombai mungkin masih satu kelompok asal dengan suku bangsa Muyu, terutama dilihat dari sistem mata pencaharian, logat bahasa, dan adat istiadatnya yang banyak persamaan. Orang Kombai dianggap sering berpindah-pindah, karena itu mereka mungkin tidak mengenal perkampungan yang permanen.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
2: Waduh, tumben kamu keren bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
3: Kencan apa?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaran aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Sudahkah Anda tahu, Korowai adalah suku yang baru ditemukan keberadaannya sekitar 38 tahun lalu. Populasi suku ini 3.000 orang hidup terasing di rumah pohon yang disebut rumah tinggi. Suku Korowai adalah salah satu di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Sampai sekitar 1975, Korowai hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Sedikit saja informasi yang diketahui tentang Korowai sebelum 1978. Dari berbagai sumber diketahui, suku ini mengalami masa mengayau yang pelik. Kontak orang Korowai dengan dunia luar tercatat ketika mereka bertemu penginjil Johannes Van Duysen pada 4 Oktober 1978.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Sudahkah Anda tahu? Suku bangsa Mandobo mendiami beberapa perkampungan di sekitar Sungai Mandobo, yaitu antara hulu Sungai Digul dan Sungai Kau yang bermuara ke pantai selatan Papua, antara lain di Kabupaten Merauke, Distrik Waropko, dan Distrik Mindip Tanah. Sebutan untuk mereka sebenarnya adalah Wandup Wambon. Kelompok yang tinggal di sebelah kiri Sungai Kau menyebut dirinya Wandup, sedangkan yang tinggal di sebelah kanan Sungai Kau menyebut dirinya Wambon. Orang luarlah yang memberi mereka nama Mandobo, sesuai dengan nama Sungai Mandobo yang melintasi daerah itu.
1: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
2: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada
1: dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh balian. Ritual dimulai saat para balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
2: Tujuan-tujuannya ini saberkaan untuk menyampaikan permintaan kami.
1: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Allah.

Seven Deagle dan dimanapun Anda berada. Pukul 20.45 menit ya waktu Indonesia Timur. Di mana kebersamaan pendengar dan lagu-lagu daerah yang telah hadir ya. Lagu-lagu daerah tentu membuat kita merasa bangga ya terhadap warisan budaya bangsa serta mempererat rasa persatuan antar warga masyarakat. Dimana pendengar manfaat ya dari lagu daerah yang didengarkan menumbuhkan rasa bangga ya, karena keindahan lirik dan irama ya pada lagu daerah menumbuhkan kebanggaan terhadap kebudayaan lokal, kemudian mempersatukan masyarakat ya, karena pendengar halunan dan nyanyian tradisional menyatukan masyarakat dalam kegiatan sosial atau perayaan adat. Kemudian selain itu ia mengenal jati diri. Karakteristik dan ciri khas lagu daerah mengingatkan kita ya pada akar budaya dan nilai-nilai kehidupan luhur tentunya.

Sudahkah Anda tahu? Istilah Moyu diperkirakan muncul bersamaan dengan masuknya misi Katolik yang dibawa Pastor Petrus Hoibur berkebangsaan Belanda tahun 1933 di Kampung Ninati, daerah Moyu bagian utara Bovendigul. Misi Katolik mengadakan kontak pertama dengan penduduk setempat, tepatnya di pinggiran Sungai Kau dengan subsuku Kamindip yang hidup di wilayah dusun mereka di pinggiran Sungai Moyu. Dalam subsuku ini terdapat klan bernama Muyan. Klan Muyan yang diperkirakan mengadakan kontak pertama dengan para ekspedisi. Perkenalan ini kemudian membawa mereka menyebut seluruh penduduk dari selatan hingga ke utara dengan satu istilah, Moyu. Di versi lain, istilah Moyu muncul karena penduduk setempat menyebut Sungai Kau di bagian barat dengan Fly di bagian timur dengan istilah Ok Moyu atau Sungai Moyu kepada orang Belanda. Penyebutan itu akhirnya berubah menjadi Moyu. Orang Moyu juga menyebut dirinya dengan istilah Kati, artinya manusia sesungguhnya.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi.

0: Mendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami sudahi serangkaian lagu-lagu daerah. Kami mengajak Anda, kita bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita.
1: 5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Vladimir Vladimirovich Putin.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
4: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum
4: between
5: ini
4: Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif antara
4: with predictable schedules, cost, insurance, and cargo
5: serta muatan dari
4: in both directions.
5: Penerbangan
4: and let us be equally practical about people.
5: Ke Indonesia dan wisatawan Indonesia.
4: Direct air links would bring Russian visitors to Indonesia.
5: Kapal mengangkut barang.
4: And Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
3: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200 ribu sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
11: Ya, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan

0: PCR terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026, insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan, sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
4: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
3: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
5: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
4: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
7: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3.

0: 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
1: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Duhong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
2: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
0: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Duhong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
4: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
5: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
4: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
6: Satu debu ya, perlu alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi, mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
4: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
7: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
8: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program tahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
7: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
9: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga, saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik, ya beranjak baik. Jangan itu barangnya susah.
7: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
10: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan.
12: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
11: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
13: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farisi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
14: To my players, you know, we had a very hard day out for the season. First, I want to say, we didn't play against a very strong team, like physically, especially, and we did a good job.
13: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
4: Bagaikan malam tak berbintang.
3: Lagu tahun 70-an.
4: Ku kenal dia nisan, hati sedarawan.
3: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
5: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
3: Lagu tahun 2000-an.
6: Udara manisku, kau selalu di dalam impianku.
3: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label MyStar.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia

0: baik-baik, Fenina. HP itu membantu kita belajar dan cari informasi, Fenina. Tapi kalau kau terlalu lama dipakai, kau pun mata itu nanti sakit kalau kau tiap hari nonton HP terus. Makanya, Fenina, kau dengar ini. Kau harus pintar pakai teknologi. Bukan teknologi yang atur kau pun hidup, Ade.
1: Kalau begitu, Ma, nanti besok sore aku mau main sepeda dengan teman-teman aku saja. Nggak usah nonton HP kalau gitu.
0: Nah, itu baru bagus, Fenina. Mama suka yang begitu.
1: Oh, kok sudah Mama siap.

Dengar pukul 21.52 menit waktu Indonesia Timur bersama Anda menemani di lintas malam Boven Digo pendengar. Nantinya kita bersama dalam ruang rindu, ruang membagi memori rindu lewat lagu, lagu-lagu yang akan kami hadirkan bersama Glenn Fredly ya. Di ruang dengar Anda mendengar jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Aduh, Pak Haji, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
4: Pace, woi, Pace.
5: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan suara yang bagus ini, Kak?
4: Aduh, Pace sayang, Mace suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
5: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, Kak?
4: Iya, kok sulupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih roboh pintu tuh.
5: Mace, jangan begitu ya.
6: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

rindu lewat lagu. Dimana kabar sempat kita pendengar profil penyanyi Glenn Fredly ataupun juga lagu-lagu Glenn Fredly, yang sudah ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan. Dimana kabar sempat kita selama satu jam ke depan hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda. Kita dengarkan lagu-lagunya ya. Di ruang dengar Anda kami hadirkan.

0: Dengar, malam ini kita kembali membuka ruang ya, untuk mengenal sosok yang pernah begitu dekat dengan telinga dan hati kita lewat karya-karyanya. Dia adalah Glenn Fredly, ya, penyanyi asal Maluku yang dikenal dengan karakter suara lembut, hangat dan penuh perasaan. Lagu-lagunya pendengar banyak berbicara tentang cinta, kerinduan, kehilangan sekaligus perjalanan hidup. Glenn bukan hanya dikenal sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai pencipta lagu dan musisi yang punya warna tersendiri dalam musik Indonesia. Salah satu lagu yang begitu melekat ya dengan nama Glenn Fredly adalah Januari ya. Lagu bercerita tentang sebuah hubungan yang harus berakhir, tentang perasaan yang masih tertinggal meskipun sebuah kisah cinta sudah tidak lagi berjalan bersama. Anda yang mungkin saja yang lebih mengetahui akan ya, profil dari Glenn Fredly ya, silakan boleh berbagi informasi bersama kami di Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa?
1: Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga Mbak Dika.
1: Iya, Kak.
0: Mm-hmm. Mbak Dika, selamat malam.
1: Udah disiapin lagu-lagunya.
0: Iya, lagu-lagunya malam ini bersama Glenn Fredly. Mbak Dika pernah dengar tidak penyanyi Glenn Fredly?

0: Belum pernah dengar kayaknya, baru tadi kedengarnya.
1: Kenapa belum pernah dengar? Ini setiap malam Mira Ribo Vendigul selalu membahas berbagai informasi seputar profil baru. Profil-profil penyanyi nih. Jadi kalau Mbak Dika tahu, pada saat Mbak Dika ikutan bergabung, mungkin bisa melanjutkan apa yang sudah saya baca tadi, saya informasikan ya. Jadi Mbak Dika kalau tahu juga bisa berbagi informasi begitu seputar penyanyi profil, profil-profil dari penyanyi nih. Begitu Mbak Dika.
0: Iya, saya tahu.
1: Bagaimana mau request lagu?
0: Lagu pop itu sangat banyak, apalagi dia bercerita. Dia selami aku bisa menceritakan perasaan cinta kita ya. Ya mungkin itu saja yang
1: Iya, usahakan. Biasanya Mbak Dika tuh suka ikutan duluan, jadi berarti Mbak Dika punya cerita begitu. Ini profil penyanyinya siapa, langsung bisya cari-cari
0: nanti,
1: tahu
0: nanti
1: gitu.
0: Nanti kita bisa cari
1: berbagi informasi
0: dia, supaya dia apakah dia punya posisi menceritakan
1: tentang kita, dia punya
0: dan kasih sayang,
1: lagu-lagu ya. Begitu ceritakan apa profil punya karirnya.
0: Oke,
1: silakan Mbak Dika. Ini lagu-lagunya lagu Glenn Fredly saja yang sedang saya siapkan.
0: Nanti kita siapin aja ya.
1: Siap.
0: Kalau ini nih yang kayak apa sih, baru monitor, baru buka RRI digital nih.
1: Tapi kan Mbak Dika tahu kan, setiap jam 22 itu RRI Bovendigul punya acara Ruang Rindu. Jadinya acaranya kan bahas profil penyanyi.
0: Iya, Kak.
1: Tidak apa-apa, silakan Mbak Dika lanjut.
0: Iya. Salam ya.
1: Silakan Mbak Dika.
0: Iya, salam. Yang pertama buat kakak yang lagi tugas, selamat tugas, tetap semangat sehat. Kalau pulang nanti di acara musik saya di peraduan, hati-hati. Semoga sampai di rumah juga dengan selamat. Terus salam buat Dini Bang Adi Cakra di Unata di Jambi. Salam saya sehat, semoga terhibur. Terus Ibu Utri bersama Pak Freddy di Merauke, salam sehat, sekeluarga. Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Terlisa, Pak Un, Kakak Tias, semua aja yang selalu monitorin RRI Bovendigo, salam sehat dari kita. Ayo kok, ada yang di dalam ya?
2: Malam Kak.
1: Selamat malam juga.
2: Saya minta lagu Glenn Fredly Menikahlah Denganku.
1: Glenn Fredly Menikahlah Denganku.
2: Iya.
1: Nah, kenapa nggak memilih lagu ini? Suka mendengar.
2: Beliau ini penyanyi aktif. Dia ini selesing dengan itu yang daftar dari Aceh itu siapa? Tompi. Penyanyi Tompi. Tompi itu kan seorang dokter. Dengan siapa, lupa saya penyanyinya ini. Pernah menikah dengan itu. Ya, penyanyi yang suaranya tadi. Dia ini orang Papua, bukan orang Ambon, Kak.
1: Iya, orang Ambon, Maluku.
2: Orang Maluku, ya. Orang Calida setelah almarhum. Banyak digemarin orang juga, banyak sedikit penggemar Glenn Fredly. Ada Kak judul lagu Kak, Menikahlah Denganku. Lagunya Menikahlah Denganku.
1: Kayaknya tidak ada nih.
2: Apa yang ada juga? Ada lagi. Apa cara judul saya itu? Tapi ada namanya menikahlah denganku.
1: Iya kah?
2: Iya. Apa saya judul saya itu?
1: Menikahlah denganku. Java Jeff menikah. Kisah romantis. Ya. Menikahlah denganku.
2: Menikahlah denganku, Dika. Salam kalian.
1: Silakan, silakan.
2: Salam buat Dika. Terima kasih salamnya sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana bersama keluarga, diberikan umur panjang, murah rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Bunda Ima, Putra Tengah, Bu Utri bersama Pak Ferdi di Maroke sana, salam sehat, salam bahagia selalu. Bang Tiat, Bang Rimba, Bang Ahmad Iriawan, Bang Fauzi, Bu Natalia di Toli-Toli, Bu Farida di Palu, Kak Esther Lita di Manado. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Buat kakak sehat selalu. Semoga kakak baik-baik saja di sana. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, Kak. Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Oke, di belakang aja. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam juga, Pak.
3: Lagu.
1: Benar sekali.
3: Iya.
1: Abang punya cerita terkait dengan karir dari Glenn Fredly. Ini saya sudah siapkan lagu, jadi abang tinggal request saja. Kita sambil berbagi informasi seputar profilnya.
3: Tentang masalah Glenn.
1: Dengan Glenn Fredly, mungkin abang mengetahui tentang karirnya, perjalanan karir dari Glenn Fredly atau ya profil.
3: Ya,
1: profilnya, ya
3: memang saya juga tapi kurang begitu mengikuti karirnya Glenn Fredly. Itu kan seorang musisi juga kan, seorang penyanyi kan, jago almarhum kan. Ya, Glenn Fredly itu pernah menikah dengan siapa? Jadi Sandra kalau nggak salah. Gitu. Bukan siapa? Dia kan meninggal itu kan. Itu cuma itu aja saya tahu dia Glenn Fredly, tapi perjalanan musiknya kurang begitu mengikuti, cuman tahu itu kan orang Glenn Fredly itu kan itu adalah itu ya mungkin itu.
1: Siap apa? Silakan request lagunya. Ada yang mau di request lagi? Request lagunya silakan.
3: Tapi bukan lagu Glenn Fredly, bukan ya.
1: Mbak, ini malam ini kita putar lagu Glenn Fredly. Masa kita cerita tentang Glenn Fredly lalu kita putar orang lain pun lagu lagi?
3: Oh iya, terserah lagu apapun juga boleh, itu kan lagunya, itu kan. Kan tadi juga saya cuma tahu Glenn Fredly itu kan seorang musisi atau seorang penyanyi. Seorang penyanyi lah itu kan. Tapi lagu-lagunya saya kurang tidak hafal, jujur aja cuma tahu itu kan, itu kan udah almarhum gitu. Itu aja berarti apa saja boleh lah, karena saya tidak urusan lagu tidak begitu begitu, saya cuma tahu doang gitu aja. Terima kasih itu ya.
1: Terima kasih. Oke. Saya hadirkan kembali ya lagu-lagu yang tentu sudah saya siapkan di ruang dengar kebersamaan kita. Ya, berbagi informasi ya profil penyanyi ya, malam ini bersama Glenn Fredly. Iya. Ada yang lebih mengetahui akan profil karir ya, walaupun sudah almarhum ya, kita mengenang kembali karena ada lagu-lagu yang tentu diciptakan, dinyanyikan ya. Bukan berarti sudah almarhum dan kita tidak mendengarkan lagu-lagunya, tapi kita tetap mendengarkan ya, karena beliau adalah seorang musisi ya. Tentunya pendengar di manapun Anda berada, kita dengarkan kembali tembang-tembang

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Sangka tidak, kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.

Ya walaupun almarhum Glenn Fredly telah berpulang, beliau meninggalkan begitu banyak lagu ya dan kisah yang akan terus hidup di hati para pendengarnya ya. Baik Anda yang suka sekali mendengarkan lagu-lagunya, karena pendengar karya-karya Glenn ya mengangkat banyak cerita tentang cinta, kerinduan, ketulusan, perpisahan dan kehidupan. Lagu-lagunya terasa dekat ya, karena mampu mewakili perasaan ya, yang mungkin sulit kita ungkapkan dengan kata-kata. Karena itu pendengar, meskipun sosoknya telah tiada, lagu-lagu Glenn Fredly tetap layak ya untuk terus kita dengarkan dan kita putar. Bukan hanya untuk mengenang sang musisi ya, tetapi juga untuk menjaga ya, kita menjaga karya-karyanya ya, agar tetap hidup ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan pendengar, inilah salah satu istimewa ya, seorang musisi penyanyi asli. Ketika kita langsung saja ya, ataupun mendengarkan ya, langsung dari penyanyi aslinya ya, istimewa. Seorang musisi dan penyanyi asli ketika sebuah lagu dinyanyikan oleh pemilik suara aslinya ya. Ya tentu ada karakter dan warna suara yang berbeda. Begitu juga dengan Glenn Fredly. Suara khasnya memberikan rasa tersendiri pada setiap lagu yang ia bawakan. Meskipun banyak lagu yang kemudian dinyanyikan kembali oleh penyanyi lain atau dalam versi cover ya, tetap ada sesuatu yang berbeda ketika kita mendengarkan suara asli ya, dari sang pemilik karya. Karena itu mendengar, terus dengarkan dan kenang karya-karya Glenn Fredly ya, bukan sekedar karena lagunya indah, tetapi karena di dalamnya ada suara, karakter dan cerita dari seorang musisi yang telah memberikan warna bagi musik Indonesia.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: e bucuros. Adesso di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Adik rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya, gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

0: Pendengar, kami sudahi ya Ruang Rindu yang telah hadir di ruang dengar Anda.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Gelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
4: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
5: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Agar pukul 23.32 menit waktu Indonesia Timur, terus bersama Anda menemani di warna kebersamaan kita ya di Lintas Malam Bovendigo, senantiasa memberikan hiburan, mengantarkan Anda menuju alam peraduan, baik Anda yang sudah pernah beristirahat dan Anda yang masih menikmati yang menjalani aktivitas bertugas dinas malam di malam ini. Semoga senantiasa tugas Anda boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Anda. Bersama kami pendengar terus hadir ya, lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan yang menemani Anda di malam ini ya, tentu dalam acara musik peraduan. Sebelum beristirahat ya, baik Anda yang baru saja menuju alam peraduan mau beristirahat, jangan lupa untuk berdoa ya, agar malam Anda dapat dilindungi oleh Maha Kuasa. Tidur ya dengan nyenyak, aman nyaman bersama dengan keluarga tercinta Anda, orang-orang yang Anda sayangi. Dalam menjaga suasana tugas ya, baik bersama dengan rekan kerja Anda sampai dengan esok pagi, dan boleh menjalani segala aktivitas Anda, bangun dengan tubuh yang sehat ya. Tentunya apalagi pendengar ya, di saat-saat ini ya, di mana kita lihat ya pendengar, di musim-musim buah ya, yang tentunya ini juga perpindahan ataupun juga pendengar, di mana dalam musim kering ya, tetapi tiba-tiba ada hujan dan ini membuat masyarakat yang banyak yang sakit ya. Tentu pendengar, jaga selalu ya kesehatan, dan tentunya pendengar dalam segala aktivitas Anda ya. Di malam ini pendengar, kami masih kembali ya, selalu mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan ya di ruang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata,
3: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
4: Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha,

0: Kok sibuk terus? Ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita tuh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ada diri mau makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut lek. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

dimanapun Anda berada, pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda, kebersamaan kita sepanjang lintas malam. Mbak Fandiko, ya, sudah saya temani, saya bersama rekan Cali, ya, kami Bung Cali, ya, kami temani Anda sepanjang lintas malam, Mbak Fandiko. Dimana pendengar, kami ucapkan selamat malam dan mohon maaf, ya. Pendengar, mohon maaf apabila malam ini kebersamaan kami bersama Anda sedikit kurang maksimal, ya, karena kondisi kesehatan yang kurang begitu baik. Namun pendengar, tentunya kami tetap bersyukur, ya, bisa hadir dan menemani masyarakat Bovendigo tentunya, ya, melalui lagu-lagu, ya, dan informasi yang kami hadirkan, ya, dimana semoga senantiasa juga menemani Anda, mengantarkan Anda menuju alam peraduan, ya, ataupun juga Anda yang sudah menemani Anda, ya, dimana saat ini Anda sudah pada beristirahat yang sudah ada sejak tadi, ataupun juga Anda yang baru saja, ya, setelah bersama kami mendengarkan tembang-tembang, ya, terutama baik pendengar mitra RRI, ya, masyarakat Kabupaten Bovendigul, sekali lagi mohon maaf, ya, untuk kebersamaan kita malam ini. Oke, kami pamit, ya, kami juga akan beristirahat pendengar, nanti akan berjumpa kembali pada esok di edisi siar, ya, lembaran ke-5, ya, dalam bulan September, ya, 2020. Dalam saya Lisa, ada Bung Cali, ada Bung Sam, ya, ada juga yang menemani kita, ya, di malam ini di ruangan MCR sana. Selamat malam, ya, dan mari kita pulang. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara pada hari Sabtu tanggal 5 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktikkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
6: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
5: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
6: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
5: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
6: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan.

0: sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji mulut. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Selamat akhir pekan ya, dan semangat pagi untuk kita semua. Mari kita awali pagi hari ini mendengar dengan sukacita dan juga rasa syukur ya. Semoga di hari Sabtu ini ada banyak kabar baik yang datang dan segala rencana baik kita bisa berjalan dengan lancar ya pendengar. Dan mari kita awali pagi ini dengan senyuman manis, karena dengan hati yang positif, mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita jalani hari ini dapat terasa lebih ringan dan juga menyenangkan ya pendengar. Dan senang sekali rasanya Tari dapat kembali hadir dan menemani Anda dalam lintas pagi Bovendigo edisi Sabtu 5 September 2026 hingga 4 jam ke depan. Tentunya sudah kami siapkan ya pendengar beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan untuk mengawali lintas pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pop rohani Kristiani ya. Ada dua lagu dari Nikita yang menemani pagi Anda dengan judul Selamat Pagi Bapak dan juga Seperti Yang Kau Ingini. Selamat mendengarkan pendengar, tetap semangat, tetap bersama kami, dan tentunya ya jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia.

Baik, pendengar masih di Pro 1 RRI GoFundGo ya. Saat ini kami akan memberikan satu informasi terkait dengan Sinode GPM. Mendorong keluarga Kristen hidupkan kembali tradisi piring nats.

Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, di mana ada satu tradisi ya dalam kehidupan keluarga Kristen yang mungkin dulu cukup akrab tetapi sekarang mulai jarang dilakukan, yaitu adalah piring natsar, pendengar, di mana Sinode Gereja Protestan Maluku atau GPM ini mendorong keluarga Kristen untuk kembali menghidupkan tradisi ini, bukan sekadar soal kebiasaan lama, tetapi karena di dalamnya ada nilai pembinaan iman, kebersamaan dan juga tanggung jawab dalam keluarga. Dan di sini, pendengar, ada wakil sekretaris umum Sinode GPM yaitu Pendeta Max Takarja, di mana beliau berdialog ya bersama dengan Prosatu RRI Ambon pada hari Rabu kemarin, pendengar, 2 September 2026, di mana beliau menjelaskan bahwa dahulu piring natsar ini menjadi bagian dari keseharian keluarga Kristen, dan biasanya sekitar pukul 6 sore orang tua mengajak anak-anaknya untuk berkumpul bersama ya di depan meja natsar. Dan sebelum melanjutkan aktivitas lainnya, keluarga terlebih dahulu berdoa bersama. Dan dari kebiasaan sederhana inilah, pendengar, anak-anak diperkenalkan sejak dini ya dengan doa, persembahan dan juga kehidupan bergereja. Dan piring natsar juga mengajarkan tentang bagaimana mempersiapkan persembahan. Jadi uang yang nantinya dibawa ke gereja ini bukan sekedar uang sisa belanja, tetapi juga memang uang yang sudah disisihkan ya secara khusus sebagai bentuk komitmen dalam kehidupan beriman. Nah, pendengar, kalau misalkan kita lihat lebih jauh ya, tradisi ini sebenarnya bukan hanya tentang persembahan, tetapi ada pendidikan sederhana di dalamnya, yaitu mengajarkan anak-anak tentang berbagi, memberi, disiplin, sekaligus membangun kebiasaan berkumpul bersama keluarga. Karena itu, pendengar, GPM terus memasukkan ya pesan tentang pentingnya kehidupan keluarga dalam berbagai materi pembinaan jemaat. Dan bahkan penyampaian pesan tentang kebersamaan keluarga ini juga dilakukan ya melalui media film. Salah satunya yaitu ada film dengan seri Kembali ke Meja Makan. Film yang mengajak keluarga ya untuk melihat kembali pentingnya menyediakan waktu bersama di rumah. Dan harapannya, pendengar, tentu sangat sederhana. Di tengah kesibukan ya setiap anggota keluarga ini, jangan sampai waktu untuk berkumpul dan juga berbicara bersama justru semakin berkurang. Dan sebab dari hal-hal sederhana seperti berdoa bersama, makan bersama dan juga menyediakan waktu ya untuk saling mendengarkan, keluarga bisa membangun hubungan yang lebih dekat sekaligus mewariskan nilai-nilai positif kepada anak-anak. Jadi, pendengar, piring natsar ini bukan hanya tentang sebuah tradisi lama ya, tetapi bisa juga menjadi pengingat bahwa keluarga juga merupakan tempat pertama untuk bisa belajar tentang iman, kebersamaan, tanggung jawab dan juga

Itulah ya pendengar informasi yang kami lansir dari rri.co.id Ambon. Anda juga bisa membaca informasi ini selengkapnya pendengar dengan judul Sinode GPM Dorong Keluarga Kristen Hidupkan Kembali Tradisi Piring Natsar. Dan saat ini kami hadirkan ya lagu dari Semi Simorangkir featuring dengan Sari Simorangkir dengan judul Bagimu Pujian.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: si belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: 103.5 97.5 FM ada One Way ya dengan judul Kembali Padamu. Dan pendengar, kita akan memberikan informasi lainnya ya yang masih dilansir dari rri.co.id. Dan saat ini pendengar, kami akan memberikan informasi terkait dengan hidup berbuah menjadi wujud nyata iman dalam kehidupan. Di sini dari rri.co.id Jakarta ya pendengar, dalam kehidupan sebagai orang beriman tentu bukan hanya perkataan atau pengakuan iman yang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana iman itu terlihat melalui sikap dan juga perbuatan kita sehari-hari. Dan inilah ya pokok pembahasan dalam mimbar agama Kristen Protestan dengan tema hidup harus berbuah. Dan tema ini pendengar mengajak kita ya untuk memahami bahwa kehidupan yang kita jalani ini merupakan kesempatan untuk menghadirkan kebaikan, kasih, kepedulian, dan nilai-nilai Kristiani di tengah keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat. Dan di sini pendengar ada penyuluh agama Kristen Protestan Jakarta Barat yaitu Herlins Rumahurbu STH yang menyampaikan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menunjukkan imannya melalui kehidupan yang nyata. Artinya pendengar, buah dari iman bisa terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita mengambil keputusan, menjalankan tanggung jawab, bahkan bagaimana kita menghadapi persoalan dalam kehidupan. Dan pendengar, hidup yang berbuah tidak selalu harus melalui sesuatu yang besar. Kadang justru melalui hal-hal sederhana dapat membantu orang yang membutuhkan, memberikan perhatian kepada sesama, berkata jujur, menjaga perkataan, mau mengampuni dan menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Dan hal-hal sederhana seperti inilah ya pendengar yang bisa menjadi buah dari iman dan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Apalagi pendengar, dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan perbedaan ya, tentunya sikap saling menghormati, toleransi, kasih dan kepedulian juga menjadi sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan lingkungan yang damai. Karena itu pendengar, tema hidup harus berbuah juga menjadi pengingat bagi kita semua agar iman tidak hanya berhenti pada pengetahuan atau teori keagamaan, tetapi iman perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Dan sebab keteladanan melalui perbuatan ini dapat menjadi cara sederhana ya untuk menunjukkan bahwa iman memiliki peran dalam membentuk karakter dan juga kehidupan kita bersama. Jadi pendengar, mari ya kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kehidupan kita hari ini menghasilkan buah yang baik bagi orang lain? Dan tidak perlu menunggu ya untuk melakukan sesuatu yang besar. Mulailah dari keluarga, dari lingkungan sekitar, dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Kiranya melalui kehidupan yang menghasilkan buah kebaikan, kita dapat menjadi pribadi yang membawa manfaat ya pendengar, dan juga menghadirkan kasih, kedamaian, kepedulian, dan pengharapan bagi sesama.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang

Terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian. Saya Edi Siswanto.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigo. Dan masih bersama dengan Tari tentunya ya, dalam lintas pagi Bovendigo yang akan terus menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 5 ya, lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Kira-kira gimana pendengar, sudah mulai semangat untuk beranjak dari tempat tidur? Atau mungkin masih tarik selimut ya, karena ini akhir pekan pendengar. Apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, tentunya jangan lupa ya untuk awali dengan semangat. Dan jangan juga lupa lewatkan ya sarapan terlebih dahulu. Dan pendengar, sarapan penting juga ya supaya tubuh punya energi untuk menjalani aktivitas. Kalau pagi ini punya waktu untuk berolahraga ringan, tentu itu juga sangat bagus ya pendengar. Dan tidak perlu juga berlama-lama olahraganya, yang penting tubuh kita bisa bergerak ya dan bisa terasa lebih segar. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup pendengar, supaya tubuh tetap terhidrasi ya selama menjalani aktivitas. Nah, saat ini pendengar, lagu yang kami hadirkan ya dari Frankie Sihombing dengan judul Pujian Hati, menjadi lagu penutup ya dari lagu-lagu rohani pilihan di pagi hari ini. Dan tentunya kami juga akan hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya ya pendengar. Nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur kami hadirkan lagu-lagu daerah Papua ya untuk menemani pagi hari Anda sebelum kita ke warta berita daerah yang akan kami hadirkan di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tetap setia ya bersama kami, karena kami juga akan hadirkan informasi lainnya ya yang tentunya juga sangat bermanfaat. Jadi jangan dilewatkan pendengar, tetap setia di 90,3 dan 97,5 FM.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana. Umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, beri peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya digunakan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gelan sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.
1: Katanya yang libur itu anak sekolah, tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah. Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan. Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur gak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar!" Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

0: masih pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.
1: Victory!
2: Asik, menang lagi!
3: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
2: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Tunggu sama apa? Lagian saya bosan nih.
3: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada aku pegang HP terus, lebih baik coba aku baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
2: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Pemirsa Siri Pro 1 RBO Vendigo ya, kami hadirkan lagu-lagu daerah Papua menemani Anda mendengar. Dan saat ini ada satu informasi ya, terkait dengan perahu dayung yang menjaga kehidupan di Sungai Digo. Mendengar di tengah semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan perahu bermesin tempel atau Johnson ya untuk menyusuri Sungai Digo, masih ada warga yang tetap setia menggunakan perahu dayung untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pasangan suami istri Hilarius Yako dan Magdalena, di sini perahu kayu yang merupakan alat transportasi ya yang mereka gunakan. Ini bukan sekedar sebagai alat transportasi, tetapi perahu tersebut telah menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka sejak masih muda hingga kini memasuki usia senja. Dan hampir setiap hari pendengar keduanya mendayung menyusuri Sungai Digo untuk mencari ikan dan menuju kebun. Dari sungai dan kebun itulah mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Dan bagi mereka Sungai Digo bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga bagian dari kehidupan yang telah mereka kenal selama puluhan tahun. Dan mereka perahu kayu itu terus setia ya mengantar perjalanan mereka, baik ketika musim hujan, saat debit air meningkat, maupun ketika musim kemarau dan permukaan sungai mulai surut hingga hamparan pasir terlihat di sepanjang tepian. Hilarius mengatakan pendengar bahwa dirinya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan perahu dayung yang selama ini menjadi teman dalam menjalani kehidupannya. Perahu ini sudah bersama kami sejak muda sampai sekarang kami sudah tua. Saya dan istri setiap hari mencari ikan dan pergi ke kebun dengan perahu ini. Musim hujan, musim kemarau, air naik atau air surut, kami tetap mencari makan untuk keluarga. Ujar dari Bapak Hilarius ya pendengar. Dan meski kini semakin banyak masyarakat menggunakan perahu bermesin, Hilarius memilih tetap mempertahankan perahu dayung yang sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Dan jika perahunya mengalami kerusakan, ia memilih memperbaikinya sendiri agar tetap bisa digunakan. Hal senada juga disampaikan ya oleh istrinya Magdalena. Sejak menikah hingga sekarang, kehidupannya bersama suami tidak pernah lepas dari Sungai Digo. Dan pendengar, pemandangan seperti ini masih dapat ya dijumpai di sejumlah bagian Sungai Digo. Di atas aliran sungai, perahu-perahu dayung masih bergerak membawa hasil tangkapan ikan, hasil kebun maupun mengantarkan masyarakat menuju berbagai aktivitas.

Anda mendengar pukul 6.27 menit waktu Indonesia Timur ya. Sesaat lagi kami akan hadirkan penyampaian warta berita daerah produksi RRI Bovendigul dan akan kami siarkan ya melalui kanal YouTube channel kami di @RRI_Bovendigul dan juga dipancar luaskan melalui radio Asiki FM. Tetap setia bersama kami pendengar di 90.3 dan 97.5 FM.

Selamat pagi pendengar dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia. Gue Fendigo menyampaikan warta berita. Sari berita menyambut HUT RRI ke-81 tahun pada 11 September 2026. Berbagai rangkaian kegiatan digelar.

Itulah pendengar dan pemirsa topik utama berita pada pagi hari ini. Berita selengkapnya disampaikan oleh saya Indah Lestari.

0: Kami awali berita pertama menyambut HUT RRI ke-81 tahun pada 11 September. Berbagai rangkaian kegiatan digelar. Informasi selengkapnya disampaikan Agustina Yuniarsi.
1: Menyambut peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, keluarga besar RRI Bovendigul menggelar berbagai kegiatan yang penuh makna menggabungkan kebersamaan kekeluargaan angkasawan-angkasawati. Puncak perayaan akan dilaksanakan pada 11 September 2026. Demikian keterangan yang disampaikan Ketua Panitia Dedi Hamdani. Dijelaskan bahwa persiapan dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan bertahap. Sejumlah perlombaan digelar untuk memupuk kebersamaan di lingkungan internal melibatkan seluruh pegawai, karyawati, serta anak-anak dalam keluarga besar RRI Bovendigul. Kegiatan lomba ini akan digelar selama 2 hari, 4 sampai dengan 5 September. Hal ini menjadi sarana mempererat persaudaraan dan menciptakan suasana kekeluargaan yang erat di tengah lingkungan kerja. Memasuki hari puncak peringatan pada 11 September nanti, sejumlah kegiatan bernilai luhur telah dipersiapkan. Agenda diawali dengan penghormatan mendalam melalui kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan sebagai wujud rasa terima kasih dan penghargaan atas jasa para pendahulu yang telah berjuang membangun bangsa dan lembaga penyiaran publik ini.
2: Hari Bakti RRI ke-81 tahun di mana akan nanti dilaksanakan acara puncaknya di tanggal 11 September dan di rangkaian 11 September juga kita akan melaksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan dan berbagi kasih kepada saudara-saudara kita yang akan memberikan sedikit rezeki kita, berbagi rezeki dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan.
1: Selain itu, semangat Hari Bakti RRI ke-81 juga diwujudkan lewat kepedulian terhadap sesama. Panitia akan menggelar kegiatan berbagi kasih kepada yang membutuhkan. Rangkaian kegiatan ini mencerminkan tema dan semangat kebersamaan yang senantiasa diusung RRI sebagai media terpercaya yang terus tumbuh dan mengabdi bagi masyarakat Indonesia termasuk di Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bovendigul serahkan meteran listrik gratis kepada masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Septiani Nurjana.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan meteran listrik gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari program pelayanan dan pembangunan yang bersumber dari anggaran otonomi khusus. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan program tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah daerah agar anggaran otsus dapat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan manfaat bantuan listrik tidak hanya dirasakan oleh warga yang menerima meteran, tetapi juga masyarakat di sekitar karena adanya penerangan dapat membantu aktivitas warga pada malam hari. Meski meteran listrik diberikan secara gratis, Bupati mengingatkan masyarakat bahwa pulsa listrik tetap menjadi tanggung jawab masing-masing penerima.
4: Pesan-pesan untuk kita semua, ini meteran lampu ini gratis, tapi pulsa tidak gratis. Pulsa mungkin nanti satu bulan saja, setelah itu bagaimana dengan sesuatu. Jadi harapan saya bisa dimanfaatkan, digunakan dengan baik. Lalu karena kita punya rumah dan cuaca ini musim semarau, jadi menggunakan listrik itu terbatas. Hati-hati.
3: Bupati Roni juga meminta warga menggunakan fasilitas listrik dengan baik dan mengutamakan keselamatan. Masyarakat diingatkan agar tidak melakukan penyambungan listrik secara sembarangan karena dapat menyebabkan konsleting dan memicu kebakaran. Selain itu, kapasitas meteran yang diberikan terbatas bagi masyarakat yang membutuhkan daya lebih besar untuk menggunakan peralatan elektronik seperti televisi dan kulkas. Penambahan daya dapat dilakukan secara mandiri. Bupati berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul, kata Roni, akan terus berkomunikasi dengan masyarakat dan pemerintah kampung untuk menindaklanjuti berbagai kebutuhan warga lainnya. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Kampung Sokanggo apresiasi bantuan penambahan jaringan listrik. Kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Thomas Siamlian.
5: Kepala Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Martinus Wamto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Bovendigul atas perhatian dan bantuan penambahan jaringan listrik bagi masyarakat di Kampung Sokanggo khususnya warga RT 9. Menurut Martinus, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses terhadap penerangan dan listrik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Ia berharap dengan adanya penambahan jaringan listrik ini, masyarakat dapat memanfaatkannya secara baik untuk berbagai kegiatan yang bersifat positif serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6: Masyarakat Kampung Sokanggo hari ini khususnya di RT 9, di belakang TMP ini kita sudah dapat bantuan penerangan meteran lampu dan jaringan listrik. Langsung ada penambahan beberapa tiang ke belakang, 5 tiang ke belakang ini. Jadi harapan saya supaya masyarakat kamu bisa gunakan barang ini baik-baik, karena pemerintahnya mereka sebatas membantu meteran saja. Dan tadi dorong sudah jelaskan bahwa pulsanya 500.000, yaitu untuk berapa bulan, dan setelah pulsa itu habis nanti masyarakatnya tanggung sendiri.
5: Lebih lanjut, Martinus mengajak seluruh masyarakat penerima manfaat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jaringan serta fasilitas listrik yang telah diberikan. Bantuan tersebut merupakan aset yang sangat penting bagi masyarakat sehingga keberadaannya harus dijaga agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini tengah disiarkan Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan Radio Asiki FM. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul tambah jaringan listrik dan meteran bagi 18 rumah warga Sokanggo mendapat dukungan dari PLN Tanah Merah. Laporan selengkapnya kembali disampaikan oleh Thomas Yamlean.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat khususnya di bidang kelistrikan. Salah satunya melalui pemberian bantuan penambahan jaringan listrik tegangan rendah serta meteran listrik bagi 18 unit rumah masyarakat di Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo. Program ini mendapat dukungan dari PLN Tanah Merah sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan PLN untuk memperluas akses pelayanan listrik bagi masyarakat. Kepala PLN Tanah Merah Martinus Pedai mengatakan dukungan terhadap program ini merupakan wujud nyata pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama PLN guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7: Support dari kami juga dari pihak PLN sendiri, mungkin ini salah satu bentuk nyata atau bentuk nyata yang diberikan dari pemerintah daerah dan juga PLN sendiri yang mana memberikan kesejahteraan kepada kampung-kampung yang belum memiliki terang atau belum memiliki lampu listrik lah. Nah, jadi memang harapan kami dari pihak PLN sendiri yang mana untuk kedepannya ya kami PLN berkomitmen untuk tempat-tempat atau kampung-kampung yang belum terlistriki, kami PLN akan masuk sampai ke kampung-kampung tersebut untuk melistriki kampung-kampung tersebut dengan dukungan atau kerjasama dari pihak pemerintah daerah sendiri.
5: Martinus Pedai juga mengatakan ketersediaan listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan rumah, tetapi juga menjadi salah satu kebutuhan penting guna menunjang berbagai aktivitas masyarakat baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun juga sosial. Sinergi antara pemerintah daerah dan PLN sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat khususnya yang berada di wilayah pemukiman yang selama ini belum mendapatkan pelayanan listrik dapat memperoleh akses energi listrik secara bertahap. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita terakhir, dukungan Global Fund berakhir 2029. Pemerintah daerah diminta siapkan keberlanjutan program AIDS, TBC, dan juga malaria. Berikut laporan dari Imam Komarudin.
8: Pemerintah daerah di Papua Selatan diminta mulai mempersiapkan keberlanjutan program pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Persiapan tersebut penting menyusul rencana berakhirnya dukungan Global Fund pada tahun 2029. Koordinator Resilient Sustainable System for Health Dinas Kesehatan Papua Selatan Leonardo Mahuse mengatakan, selama ini dukungan Global Fund turut membantu pelaksanaan berbagai kegiatan pengendalian ketiga penyakit tersebut. Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mengambil alih tanggung jawab terhadap keberlanjutan program. Menurut Leonardo, pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan, program regulasi dan anggaran kesehatan tetap tersedia setelah dukungan tersebut berakhir. Hal ini menjadi bagian penting untuk memastikan upaya penanggulangan penyakit tidak mengalami hambatan.
9: Indonesia pertama, urutan kedua di dunia untuk penyakit TBC. HIV AIDS itu urutan ke-14 di dunia. Sedangkan malaria itu 95% itu ada di Papua. Untuk di Indonesia. Dan ini sesuai komitmen global dengan Global Fund, itu bisa diusahakan pemerintah Indonesia bisa mencapai eliminasi.
8: Ia menilai penguatan kemitraan lintas sektor juga menjadi salah satu strategi untuk memastikan program tetap berjalan secara berkelanjutan. Leonardo berharap pemerintah di 4 kabupaten Papua Selatan mulai meningkatkan komitmen terhadap pembiayaan dan pelaksanaan program. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai serta kerja sama lintas sektor, upaya menuju eliminasi AIDS, TBC, dan malaria pada 2030 diharapkan tetap dapat dikejar. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar dan pemirsa rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo pagi hari ini. Saya Indah Lestari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Bapak-bapak masih bersama kami di Lintas Pagi Bovendigo ya, di Pro 1 RRI Bovendigo. Dan baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Daerah. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan beragam lagu-lagu pop patriotik menemani Anda jelang penyampaian Warta Berita Sentral yang akan kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama dengan Pro 3 Jakarta.

Cinta. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Lintas Pagi Povendigo masih menemani Anda ya bersama dengan Tari. Dan saat ini ada lagu dari Piwi Gaskin dengan judul Di Mata Sang Garuda, pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di pagi hari ini, selamat pagi ya untuk seluruh pendengar yang ada di 20 distrik dan 112 kampung wilayah Bovendigo ya pendengar. Dan juga untuk seluruh pendengar yang mungkin sedang monitor siaran kami dari Sabang sampai Merauke ya melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat akhir pekan dan semangat pagi ya untuk kita semua. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral ya bersama dengan Pro3 Jakarta. Tetap setia bersama kami pendengar di Pro1 RRI Bovendigo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya RRIV salurkan bantuan bagi korban gempa Flores. Pemerintah Kabupaten Bogor perpanjang status darurat kekeringan. Pengadilan Filipina keluarkan perintah penangkapan untuk Sara Duterte. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2025 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan tahun depan pemerintah akan membangun 1.988 puskesmas baru di berbagai daerah untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan itu memprioritaskan kecamatan belum memiliki puskesmas, puskesmas yang rusak, dan juga puskesmas yang melayani lebih dari 60.000 penduduk. Pengadilan Filipina mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte atas tuduhan ancaman serius. Menurut pengacaranya kemarin, Duterte menjamin tidak akan menghindari hukum dan akan terus menempuh upaya hukum. Tiga dakwaan serius yang diajukan Departemen Kehakiman Filipina terhadap Duterte yaitu terkait dengan pernyataannya tentang pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez. Dari dunia olahraga, perwakilan suporter dari 18 tim yang berlaga di Indonesia Super League 2026-2027 mendeklarasikan diri untuk ikut menjaga keamanan dan sportivitas selama berlangsungnya kompetisi. Dalam penyampaian deklarasi yang disampaikan bersama sebelum pertandingan pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta Kabupaten Gianyar Bali kemarin, para perwakilan suporter juga mendeklarasikan fakta integritas, yaitu menjaga suasana kondusif, stop anarkisme dan kekerasan, serta tidak ada rasisme dan SARA. Dalam upaya mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia RRI menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun juga pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya Ida Rahmi.
1: RRI Fest adalah festival nasional yang diselenggarakan secara serentak oleh LPP RRI mulai awal September 2026. RRI Gunung Sitoli menggelar acara tersebut bertempat di halaman kantor RRI Gunung Sitoli. Dalam laporan Ketua Panitia Asrian Zaluhu, kegiatan ini menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini yakni meningkatkan peran media publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat.
2: Tahun 2026 ini RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan, diantaranya senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan mobil keliling, dan BPJS Kesehatan, serta pemberian santunan kepada warga yang kurang mampu.
1: Kehadiran bazar kuliner juga membantu meningkatkan omset penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
3: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di stand Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikutkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya dan ini menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Stoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini, dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
1: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Stoli, Junilman SS menyampaikan, melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan astacita Indonesia.
4: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi, dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
1: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai astacita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antar RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Sementara itu, RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ricardus Kota melaporkan.
5: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
6: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
5: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
7: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
5: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Kelimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa. Berikut laporan selengkapnya Niklaus Makumeli.
8: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Rendra Arif Budiono Purbaya, selaku Project Leader Roster Team. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam melakukan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain bantuan peralatan, Habitat for Humanity Indonesia juga menargetkan perbaikan 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan yayasan dalam membantu proses pemulihan masyarakat pasca gempa di Kabupaten Nagekeo.
9: Menyerahkan 100 paket shelter kit, emergency shelter kit, alat pertukangan atau alat kerja untuk perbaikan rumah. Kami Habitat for Humanity Indonesia akan menyerahkan ke 5 desa di Kecamatan Aisesa. Kemudian kami juga akan ke depan berencana untuk target adalah memperbaiki rumah rusak ringan dan rumah sedang itu sebanyak 200 rumah. Harapannya target ini bisa tercapai.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia atas kepedulian dan dukungan yang diberikan.
10: Kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, istimewa masyarakat yang terdampak bencana menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh staf dari Habitat for Humanity yang telah datang hadir di Kabupaten Nagekeo.
8: Pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini terus melakukan pendataan rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan mulai dari rusak berat, rusak sedang hingga rusak ringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Selatan membuka peluang kerja ke luar negeri bagi lulusan SMK. Iin Nur Fahraini melaporkan.
11: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi yang menyasar para lulusan SMK dan perguruan tinggi yang berminat bekerja ke luar negeri. Hal ini diungkapkan Kepala BP3MI Sulsel Pani Wahyu Kurniawan di Hotel Kenari Tower. Ia menjelaskan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BP3MI adalah bentuk sinergitas antara BP3MI, lembaga pendidikan, perusahaan penempatan, maupun pemerintah daerah. Saat ini Fani mengatakan SMK Global memiliki program yang menyasar para lulusan SMK dan juga untuk lulusan perguruan tinggi dengan menambah skill ataupun peningkatan kapasitas. Pada program ini BP3MI turut mengambil bagian. Lebih jauh Fani menyebutkan pada tahun ini lulusan SMK Global mulai ditempatkan di sejumlah negara dengan berbagai kebutuhan.
12: Di pasar kerja global ini saingan kita dengan negara-negara penyedia tenaga kerja itu banyak. Sehingga kita harus siap mental, siap fisik, siap latih, sehingga siap kerja untuk bisa bersaing dengan negara perbatasan. Terkait dengan dalam pelatihan itu, kita juga ada lakukan sosialisasi. Untuk langkah-langkah ini yang kita lakukan salah satu cara untuk mereka bisa bekerja secara prosedural atau kita lakukan edukasi. Bagaimana sih cara berangkatnya, bagaimana harus melakukan prosesnya, bagaimana apa data-data yang mereka harus siapkan dokumen apa untuk berangkat, yang sampai, termasuk juga bagaimana cara menghindari TPPO ini.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jaya Dinas menilai diperlukan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat program SMK Global dan membuka pemahaman yang lebih luas mengenai peluang kerja di luar negeri. Dengan adanya kolaborasi tersebut, lulusan SMK maupun perguruan tinggi diharapkan dapat memahami lebih baik berbagai persyaratan, prosedur, serta aturan yang harus dipenuhi untuk bekerja di luar negeri.
13: Mudah-mudahan insya Allah teman-teman dari BP3 ini ayo kita duduk bersama untuk perlu ada lebih fokus lagi. Dia lebih fokus lagi di Dinas, di Snaker, dan pihak BP3MI kita duduk bersama, itu saja melalui LPK-LPK atau BKK, kita ajak workshop untuk kita lebih fokus lagi menyiapkan kriteria-kriteria apa yang harus kita bicarakan di dalam mewujudkan SNK Go Global ini.
11: Jadi berharap melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai peluang kerja di luar negeri, sekaligus memahami persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring dengan tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
15: Saya nggak bilang ramai ini ya, tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga kejadiannya. Hampir ini, jadi ada siklus seperti per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak apa ya, tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
14: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga BTT

0: dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
1: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih hingga membuat warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu, harus memesan tangki dengan mengeluarkan biaya Rp250.000. Ferdi Arsi melaporkan.
3: Kosong air ini yang bikin kami mengangkat tangan di air.
4: Warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh air bersih. Musim kemarau panjang ancaman kekeringan semakin memberatkan kehidupan warga dikarenakan mengalami krisis air bersih. Terdapat satu unit sumur gali dekat perkampungan selama ini oleh warga memanfaatkan untuk berbagai keperluan air minum, memasak, mandi cuci. Warga pun bisa dibilang cukup bergantung ketersediaan air yang ada. Seiring memasuki kemarau panjang, debit air sumur menurun drastis bahkan sampai mengering. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, warga pun harus menimba air jauh ke tengah hutan. Warga Dusun Korbau Nasus Bere ditemui RRI melukan sebegitu sulitnya memperoleh air bersih untuk kebutuhan hidup. Ia mengatakan kondisi kekeringan yang terjadi sudah berlangsung lama, warga hanya bertahan dengan ketersediaan air di sumur ataupun menimba air jauh ke tengah hutan.
3: Kosong air ini yang bikin kami mengangkat tangan di air.
5: Itu timbul di bawah bisa.
3: Jalan sekitar 500 meter. Itu saja air.
5: Pesan lama itu satu minggu lebih. Baru di pun teman antarakan. Kami anterin untuk mau antar ini air ini. Di sini ini otom datang itu orang paling takut kan pun jalan. Sekarang itu 200 naik rongkat di
6: 250.
4: Saat ini perkampungan setempat belum tersambung perpipaan air minum dibangun pemerintah. Dinas PUPR Belu sempat melakukan pengeboran sumur artesis di tahun 2025 lalu. Pelaksanaan proyek di lapangan dikarenakan kendala teknis tidak memperoleh titik sumber air. Akhirnya proyek pengeboran dihentikan. Di tengah krisis air bersih, kalaupun keperluan mendesak, warga dusun memesan layanan mobil tangki air itu pun harus merogoh kocek dalam. Harga jual air bersih per tangki untuk satu rit Rp250.000.
5: Pesan lama
6: ya Pak.
5: Itu Pak Guru ini. Ya kami beli ya paling satu, dua bulan satu kali. Karena kami pakai untuk makan kalau mandi kami cari air.
4: Kesulitan warga Dusun Korbau untuk bisa memperoleh layanan air bersih tidak sebatas itu. Pasalnya akses jalan dari Dusun Wehor, Desa Kebunabelu menuju perkampungan saat ini dalam kondisi rusak berat kian memperparah keadaan. Dikarenakan jalan rusak, kebanyakan supir tangki enggan untuk mengantar air. Terkadang pemesanan dibatalkan kalau memungkinkan bisa sampai seminggu lebih baru dilayani. Dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelindo Regional 4 bersama dengan BNN mengedukasi siswa SMA Negeri 1 Makassar agar berkolaborasi mencegah penyalahgunaan narkoba. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
7: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo mengajak generasi muda meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui program edukasi anti-narkoba untuk sekolah di SMA Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pelindo bekerjasama dengan Yayasan Sustainable Impact ID serta Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala SMA Negeri 1 Makassar, Sulihin, mengapresiasi semua pihak yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan program edukasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya narkoba sangat penting diberikan kepada pelajar agar mereka memiliki pengetahuan, keteguhan sikap, dan keberanian untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
8: Saya pikir kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, khususnya generasi muda, karena memang kita rasa sekarang ini bahwa narkoba ini dengan berbagai versinya ya, termasuk PET misalnya, itu saja sangat merajalela atau sangat merasuki anak-anak muda kita. Jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat positif.
7: Sementara itu,

0: Penyuluh Narkoba Ahli Muda Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Anas Kaharudin, menjelaskan, pencegahan merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pelajar perlu memahami berbagai bentuk ancaman narkoba sekaligus mengetahui cara mengambil sikap ketika menghadapi pengaruh atau ajakan dari lingkungan sekitar.
1: Alhamdulillah, Pelindo melaksanakan satu sasaran kegiatan kita, yaitu kepada lingkungan pendidikan dalam hal ini menyasar siswa-siswa yang ada di Kota Makassar ini.
0: Kolaborasi Pelindo, Yayasan Sustainable Impact ID, BNN, dan SMA Negeri 1 Makassar diharapkan dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestariannya. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

keberagaman, ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu dari Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Nanti tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak-Ibu kembali di Plus 1 RRB Pendigo. Baru saja yang Anda ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan lagu-lagu pop ya untuk menemani pagi hari Anda. Dan nanti di pukul 7 lebih 45 menit kami juga akan hadirkan informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya, yang akan disampaikan langsung dari BMKG Tanah Merah.

0: air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampaikan sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu tuh.
2: Itu baru

Baik, dengan masih di Lintas Pagi Bovendigo ya, bersama dengan Tari. Dan terima kasih Anda masih setia bersama kami pendengar. Saat ini kami hadirkan ya perkiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya, yang disampaikan langsung ya oleh prakirawan dari Tanah Merah ya, yaitu dari BMKG Tanah Merah. Berikut ini pendengar.

Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berada di Gatana Merah. Dengar setia Pro 1 RRI Bob Indigo. Kembali lagi hari ini dengan saya Terawan Haidar selaku prakirawan dari Stasiun Meteorologi Tanah Merah akan memperkirakan untuk cuaca harian wilayah Tanah Merah yang berlaku untuk hari Sabtu 5 September 2026. Kemana pada umumnya adalah kondisi cuaca berawan. Malam untuk pagi itu berawan, terus kemudian memasuki waktu siang hari itu cerah berawan. Kemudian memasuki malam itu kembali berawan hingga dini hari. Untuk parameter cuaca lainnya seperti suhu udara berkisar di 24 derajat hingga 33 derajat Celcius. Untuk arah angin berasal dari timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di sekitar Anda. Terima kasih.

Baik, dengar, itulah ya perakiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya ya di hari ini yang disampaikan oleh prakirawan dari BMKG Tanah Merah, pendengar. Dan cuaca di hari ini ya diperkirakan akan berawan, siang hari cerah berawan ya pendengar. Jadi untuk Anda semua yang mungkin punya aktivitas di luar rumah ya hari ini, semoga cuacanya bersahabat dan semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan ya dua lagu mancanegara. Di sini ada lagu dari Justin Bieber dan juga Taylor Swift ya pendengar. Selamat mendengarkan.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana?
1: Menurut kamu, Mama gimana?
2: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
1: Kalau Papa?
2: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Kadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
1: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
3: Halo RRQ, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.

93.9 FM pendengar, ada ekspresi ya tadi dari Titi DJ. Dan saat ini pendengar, kami akan memberikan informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan Indonesia memilih membangun jembatan kerjasama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Dan pendengar, Indonesia tidak ingin ikut memperlebar sekat antar negara, tetapi mendorong konektivitas melalui berbagai sektor. Di sini disampaikan ya pendengar, menurut dari Presiden, situasi tersebut justru harus dijawab dengan memperbanyak jembatan kerjasama antar negara. Dan jembatan itu dapat dibangun melalui berbagai sektor yang secara langsung menopang kehidupan dan perekonomian masyarakat. Kemudian pendengar, Presiden juga mengkaitkan gagasan membangun jembatan tersebut dengan hubungan Indonesia dan Rusia ya. Menurutnya jarak geografis kedua negara tidak seharusnya menjadi penghalang untuk memperkuat hubungan ekonomi. Dan bagi Presiden, pendekatan tersebut bukan sekedar menggunakan bahasa simbolis. Indonesia ingin menerjemahkan gagasan konektivitas menjadi kerjasama konkret. Dan Kepala Negara juga berharap pendengar bahwa generasi saat ini dikenang sebagai generasi yang memilih kerjasama dan pembangunan ketika dunia menghadapi masa-masa sulit. Tujuan akhirnya itu adalah, kata Presiden, bahwa memastikan kerjasama internasional dapat menghasilkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana informasi yang baru saja kami hadirkan ya, berasal dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendapatkan informasi lainnya ya pendekar, melalui portal kami di www.rri.co.id.

Pemirsa, saat ini kami hadirkan lagu dari J-Rox ya, dengan judul Dance. Dan tidak terasa berdega, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 5 menit ya, waktu Indonesia Timur. Kira-kira sudah ada rencana mau kemana pagi hari ini pendengar? Mungkin ada yang mau belanja ke pasar, atau mau pergi ke kebun, atau hanya sekedar mau beres-beres rumah ya di akhir pekan. Mungkin ada juga yang pagi ini justru memilih santai-santai aja kayaknya ya di rumah, sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh, dan tentunya ditemani ya oleh siaran kami di Pro 1 RRI Bovendigo. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin masih rebahan ya di tempat tidur, kayaknya udah waktunya bangun ya mendengar. Jangan sampai nanti pagi tiba-tiba berlalu begitu saja ya, tanpa terasa tahu-tahu sudah siang ya mendengar. Dan buat yang sudah beraktivitas di pagi hari ini, tetap semangat buat hari yang punya waktu untuk lebih santai, bisa juga menikmati hari akhir pekannya ya pendengar, dengan bersantai di rumah bersama dengan keluarga ya, atau mungkin ngobrol-ngobrol dengan orang-orang terdekat, atau sekedar menikmati suasana pagi hari ini. Dan yang penting pendengar, jangan lupa ya untuk tetap sisihkan waktu buat me time, karena setelah beberapa hari sibuk ya dengan pekerjaan dan juga berbagai aktivitas ya di minggu ini, dan Anda bisa menjadikan akhir pekan ini menjadi kesempatan ya untuk sedikit bersantai dan mengisi kembali energi Anda ya pendengar. Pokoknya apapun rencana Anda di pagi hari ini, semoga semuanya bisa berjalan lancar ya pendengar. Dan yang pasti, kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada, tetap setia ya bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil nge-game? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pabbing. Istilah pabbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pabbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pabbing dan orang yang mengacuhkan dinamakan pabbing.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka bisa jadi sangat

lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Pemirsa masih bersama Tari ya dalam Lintas Pagi di 90,3 dan 97,5 FM. Kali ini kami akan memberikan informasi berikutnya ya pendengar, yaitu terkait dengan Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud yang mengumumkan 20 pemenang pada Sayembara Produksi Film Narasi Kepahlawanan tahun 2026. Di mana pendengar, pemenang tersebut terbagi menjadi 13 film pendek dan juga 7 film panjang yang membawa cerita perjuangan bangsa. Di sini ada Menteri Kebudayaan ya Fadli Zon yang mengatakan bahwa program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem perfilman Indonesia terutama pada genre kepahlawanan. Karena menurutnya pendengar, film bergenre lain ya seperti horor sudah memiliki pasar kuat dan dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah ingin sekali menghadirkan lebih banyak film yang mengangkat patriotisme, nasionalisme, serta nilai perjuangan dengan cara menarik bagi penonton. Dan langkah itu pendengar diharapkan dapat membuat cerita sejarah terasa lebih dekat sekaligus memperluas pilihan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dan di sini ia juga menyebutkan pendengar bahwa pangsa pasar film populer telah berkembang sehingga film kepahlawanan membutuhkan ruang lebih besar ya dalam industri nasional. Dan dalam hal ini Kementerian Kebudayaan kemudian memilih periode perang mempertahankan kemerdekaan sebagai latar utama untuk menggali kisah perjuangan yang kaya dan juga beragam. Dan ia juga menjelaskan pendengar bahwa proklamasi kemerdekaan pada 1945 ini belum membuat masyarakat menikmati kehidupan bebas dari ancaman penjajahan sepenuhnya. Maka dari itu perjuangan terus berlangsung karena para penjajah berusaha kembali ya pendengar, sehingga banyak peristiwa penting yang layak diangkat menjadi sebuah film. Sementara itu pendengar, ada Direktur Film, Musik dan juga Seni ya Kementerian Kebudayaan yaitu Ibu Irini Dewiwanti yang juga menjelaskan bahwa proses seleksi ini berlangsung secara ketat dan ia menyebut panitia menerima 420 proposal dari produser, sutradara dan juga penulis naskah yang mengikuti sayembara tersebut. Dan dari jumlah tersebut pendengar, sebanyak 143 proposal masuk dalam tahap seleksi ya dan mewakili 420 pegiat film yang terlibat. Proposal tersebut terbagi menjadi 54 film panjang dan 89 film pendek yang mengangkat beragam gagasan tentang kepahlawanan. Dan untuk penilaiannya sendiri ya mencakup kekuatan dari gagasan, kualitas ceritanya, kesiapan produksi, serta kesesuaian karya dengan tema sayembara kepahlawanan. Dan dewan juri juga memperhatikan ketetapan peserta dalam mengolah berbagai peristiwa sejarah ya menjadi cerita film yang menarik pendengar. Dan selain

Selanjutnya di sini juga disampaikan ya beberapa yang terpilih ya pendengar, ada daftar nama-namanya, judulnya, produsernya, sutradaranya sekaligus penulis skenarionya ya pendengar, yang berhasil memenangkan sayembara film kepahlawanan ini ya pendengar. Dan ini bisa Anda baca selengkapnya ya mengenai daftar pemenang dari sayembara produksi film narasi kepahlawanan ini di portal kami, yaitu di www.rri.co.id.

lupa ya mengucapkan selamat kepada 20 pemenang sayembara film dengan narasi kepahlawanan ya tahun 2026 yang telah berhasil menghasilkan karya-karya terbaiknya. Semoga hal ini bisa menjadi motivasi ya untuk kita semua agar bisa ikut berkarya juga ya pendengar, dan mengangkat cerita kepahlawanan ini sangat bagus sekali, serta dapat juga ya memperkenalkan nilai-nilai perjuangan dan juga keteladanan kepada masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Dan pendengar, selanjutnya kami masih hadirkan ya beragam lagu-lagu pop pilihan untuk menemani Anda jelang penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.com, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigo. Dan kita hampir di penghujung lintas pagi ya pendengar. Saat ini kami akan memberikan satu informasi terlebih dahulu, yaitu dari dunia olahraga ya, di mana ada Save the Mission atau CDM Tim Indonesia yang menyambut positif kolaborasi penyiaran Asian Games 2026 untuk memperluas akses masyarakat. Dan pendengar, kolaborasi ini yaitu antara Rans Entertainment dan juga TVRI ya, serta dukungan MTech melalui video dan Next dinilai penting untuk mendekatkan perjuangan atlet yang sedang bertanding di Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan pendengar, selanjutnya di sini ada Deputi 3 CDM Tim Indonesia ya, Anggi Pasaribu, yang menyebut kolaborasi tersebut memperluas dukungan masyarakat kepada atlet. Dan dukungan itu pendengar juga dapat dirasakan ya oleh keluarga dari para atlet yang turut berada di berbagai daerah Indonesia. Dan di sini juga disampaikan bahwa Anggi menilai Asian Games tidak seharusnya hanya menjadi tontonan ketika atlet Indonesia berhasil meraih medali. Namun masyarakat juga perlu melihat proses perjuangan serta cerita dari para atlet yang telah mempersiapkan dirinya selama bertahun-tahun ya pendengar. Dan di sini ada direktur utama ya dari LPP TVRI yaitu Tubagus Vicky Cikara Satari, yang juga mengatakan bahwa kerjasama tersebut memastikan perjuangan atlet mendapat dukungan dari masyarakat. Dan di sini Vicky juga berharap ya bahwa jangkauan TVRI yang luas dapat membawa dukungan masyarakat dari Sabang sampai Merauke kepada atlet Indonesia yang berada di Jepang. Dan pendengar, TVRI dan juga Rans juga menyiapkan ya aktivasi termasuk nonton bareng agar atmosfer dari Asian Games ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan di sini juga ada Nagita Slavina ya yang mengatakan bahwa Rans dan TVRI menghadirkan tayangan secara gratis agar semakin banyak masyarakat menyaksikan pertandingan tersebut. Tayangan tersebut juga tersedia melalui platform digital ya, sehingga akses masyarakat menjadi semakin lebih luas. Di mana Nagita juga menilai interaksi masyarakat di platform digital ini dapat menjadi bentuk dukungan langsung ya pendengar kepada para atlet Indonesia. Sementara itu ada Head of Sports MTech Media sekaligus CEO dari Next ya, yaitu Hendy Lim, yang juga turut menegaskan bahwa pentingnya olahraga bagi bangsa. Dan menurutnya olahraga bukan sekedar hiburan semata ya pendengar, tetapi juga berkaitan dengan jati diri dan kebanggaan bangsa. Di sini MTech juga ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menjadi saksi perjuangan dari para atlet Indonesia melalui dukungan penyiaran Asian Games 2026. Dan Hendy juga menyebut bahwa video berkomitmen untuk mendukung kemajuan olahraga Indonesia. Itulah ya pendengar, informasi terkait dengan dunia olahraga yang kami lansir ya, masih dari rri.co.id. Anda juga bisa membaca selengkapnya pendengar dengan judul Kolaborasi Broadcast Asian Games Dekatkan Perjuangan Atlet.

pendengar, selanjutnya kami hadirkan ya dua lagu dari Tulus dengan judul Manusia Kuat dan juga lagu dari Ran ya dengan judul Dekat di Hati.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Krisna ya, dengan judul Cerita Cinta. Dan tidak terasa kebersamaan kita dalam lintas pagi Bu Fendigul sudah di penghujung acara ya pendengar. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia menemani Tari sejak pagi tadi ya. Baik yang sedang bersiap-siap menjalankan aktivitas ataupun yang sudah mulai bekerja atau yang masih berada di rumah maupun yang sedang dalam perjalanan. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan pagi hari ini bisa menjadi teman ya, sekaligus menambah semangat untuk menjalani hari. Dan tetap semangat pendengar, apapun aktivitas Anda hari ini, lakukan dengan hati yang positif dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Dan saat ini waktunya Tari juga kerabat kerja yang bertugas dalam lintas pagi pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Sentral ya bersama dengan Pro 3 Jakarta dan diikuti dengan lintas siang yang nantinya akan ditemani oleh rekan Indah Dari hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di esok hari pendengar. Terima kasih.

0: 107 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih batuk pilek. Cukup banyak kasusnya. Dan sekali itu termasuk batuk pilek itu.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas

0: Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varicella atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek. Cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk batuk pilek. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu yang dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga ya, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
2: TBC ya.
1: Yang varicella nih, varicella cacar itu sekarang kasusnya nggak terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu nggak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah